0: Ahmad.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
2: Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengeklaim vaksin modern seperti mRNA, nanopartikel, dan viral vector mengubah sel normal menjadi pabrik antibody. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa vaksin mRNA dan vaksin berbasis vektor virus mengubah sel tubuh manusia secara permanen, menjadikan tubuh sebagai pabrik antibody atau menyebabkan kanker adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, hingga kini tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin mRNA maupun vaksin vektor virus dapat mengubah sel normal menjadi sel kanker. Sebuah penelitian di situs National Library of Medicine menyatakan bahwa efek samping vaksin mRNA antara lain terbatas pada nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, kelelahan, mialgia, diare, limfadenopati, serta kemerahan dan pembengkakan di tempat suntikan. Itu saja.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
4: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir Mitra, jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 87 1717. Breaking Time Radio Suara Jombang 104.1 FM.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 101,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
3: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
4: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
3: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam,
5: setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
6: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
5: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
7: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
5: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah, termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Menteri Sekretaris Negara Tomen Sesnek Prasetyo Hadi mengklaim antusiasme masyarakat untuk menghadiri rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2026 sangat tinggi. Pada hari pertama pelaksanaan perebutan undangan atau war ticket saja, tercatat sebanyak 128.331 masyarakat yang mengikuti proses pendaftaran dari 36 provinsi Indonesia dan 14 negara. Tingginya minat masyarakat menurut dia mencerminkan semangat kebangsaan serta antusiasme untuk turut menyaksikan secara langsung upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Seiring tingginya jumlah pendaftar, Prasetyo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang belum berhasil memperoleh undangan. Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah kembali membuka perebutan undangan. Prasetyo pun mengajak masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait pelaksanaan perebutan undangan serta mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan agar proses pendaftaran dapat berjalan dengan tertib dan lancar.
1: Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda bagaimana penjara koruptor di Arab Saudi? Biasanya penjara memiliki fasilitas yang sangat minim, seperti hanya ada kasur dan toilet di dalam satu ruangan. Di Arab Saudi, penjara yang dimaksud adalah hotel. Hotel Ritz-Carlton di Riyadh merupakan tempat para kaum elit Arab Saudi, termasuk para pangeran yang ditahan lantaran diduga terlibat korupsi. Penetapan hotel mewah ini sebagai penjara kaum elit dilakukan pemerintah Arab Saudi sejak 4 November 2017. Saat ini, ada lebih dari 200 orang yang menjadi tahanan di penjara mewah Arab Saudi ini. 11 orang diantaranya merupakan pangeran Arab Saudi. Mereka ditahan atas berbagai jenis kasus, mulai dari kasus penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, hingga pencucian uang.
2: Bersama KPK, berantas korupsi.
0: Radio Suara Jombang.

0: Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
3: Barang siapa yang tidak berbelas kasih, niscaya tidak akan dibelas kasihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengeklaim vaksin modern seperti mRNA, nanopartikel, dan viral vector mengubah sel normal menjadi pabrik antibody. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa vaksin mRNA dan vaksin berbasis vektor virus mengubah sel tubuh manusia secara permanen, menjadikan tubuh sebagai pabrik antibody atau menyebabkan kanker adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, hingga kini tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin mRNA maupun vaksin vektor virus dapat mengubah sel normal menjadi sel kanker. Sebuah penelitian di situs National Library of Medicine menyatakan bahwa efek samping vaksin mRNA antara lain terbatas pada nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, kelelahan, mialgia, diare, limfadenopati, serta kemerahan dan pembengkakan di tempat suntikan. Itu saja.
2: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 pukul 23.34 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan di Jalan Profesor Dr. Nurholis Majid Sumbernongko, Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan satu korban kondisi fraktur di bagian kaki. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Yusuf, warga Desa Denanyar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSJ 119 untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
2: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
6: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
7: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lah monggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
7: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, syarat untuk terbebas dari sangkaan korupsi di negara Arab Saudi? Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman memberikan syarat kepada para pangeran Arab Saudi yang ditahan agar bebas. Syaratnya adalah mereka harus menyerahkan 70% dari harta kekayaannya, termasuk kekayaan perusahaannya. Hingga kini, Pangeran Salman telah menangkap dan menahan sekitar 208 orang tersangka korupsi, meliputi sedikitnya 40 pangeran, pengusaha, menteri, pejabat pengadilan, dan mantan menteri.
0: Bersama KPK, berantas korupsi.
2: Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
5: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: aquí.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengancam bakal mencopot status warga negara Indonesia WNI bagi mereka yang tidak membayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, juru bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jody Mahardi mengkonfirmasi unggahan tersebut adalah tidak benar atau hoax. Selanjutnya, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search, hasilnya identik dengan foto Luhut pada artikel yang diterbit oleh Cakrawala.co yang berjudul begini, Opung Luhut minta masyarakat jangan banyak omong. Dalam pemberitaan itu, Luhut menyampaikan soal digitalisasi di semua lembaga kementerian pemerintah yang terus meningkat. Selain itu, Luhut juga menyarankan agar masyarakat sipil menyampaikan kritik berdasarkan data karena selama ini banyak orang yang mengkritik pemerintah tanpa memiliki landasan yang kuat.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 pukul 23.34 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan di Jalan Profesor Dr. Nurholis Majid Sumbernongko, Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan satu korban kondisi fraktur di bagian kaki. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Yusuf, warga Desa Denanyar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSJ 119 untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang FM.

0: di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara, dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi kan nih? Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
3: Main apa?
4: Yang dia bisa main.
3: Gak bisa bermain dan bermain.
2: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.
3: Yaudah.

Lintas informasi. Mitra Menteri Sekretaris Negara Tomensesnek Prasetyo Hadi mengklaim antusiasme masyarakat untuk menghadiri rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2026 sangat tinggi. Pada hari pertama pelaksanaan perebutan undangan atau war ticket saja, tercatat sebanyak 128.331 masyarakat yang mengikuti proses pendaftaran dari 36 provinsi Indonesia dan 14 negara. Tingginya minat masyarakat menurut dia mencerminkan semangat kebangsaan serta antusiasme untuk turut menyaksikan secara langsung upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Seiring tingginya jumlah pendaftar, Prasetyo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang belum berhasil memperoleh undangan. Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah kembali membuka perebutan undangan. Prasetyo pun mengajak masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait pelaksanaan perebutan undangan serta mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan agar proses pendaftaran dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansah, melancarkan upaya perlawanan terhadap kasus hukum yang menjeratnya. Tim kuasa hukum resmi mengajukan 2 permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 5 Agustus 2026. 2 gugatan tersebut mitra adalah terkait upaya paksa Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan penahanan, serta penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dan pencucian uang, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor. Febri Adriansah Mitra menjelaskan pra-peradilan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan menguji apakah proses penanganan perkara telah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara. Tim kuasa hukum Febri Adriansah mengklaim telah menemukan sedikitnya 9 dugaan pelanggaran hukum acara dalam perkara yang menjerat Febri. Selain itu, tim kuasa hukum menilai penetapan Febri sebagai tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena prosesnya tergesa-gesa dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung dan Kops Tindak Pidana Korupsi Polri mempersilakan Febri Adriansah untuk mengajukan pra-peradilan. Sementara dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut sidang perdana 2 gugatan tersebut akan berlangsung pada 18 Agustus 2026.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 pukul 23.34 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan di Jalan Profesor Dr. Nurholis Majid Sumbernongko, Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan satu korban kondisi fraktur di bagian kaki. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Yusuf, warga Desa Denanyar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSJ 119 untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Menteri Sekretaris Negara Tomensesnek Prasetyo Hadi mengklaim antusiasme masyarakat untuk menghadiri rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2026 sangat tinggi. Pada hari pertama pelaksanaan perebutan undangan atau war ticket saja, tercatat sebanyak 128.331 masyarakat yang mengikuti proses pendaftaran dari 36 provinsi Indonesia dan 14 negara. Tingginya minat masyarakat menurut dia mencerminkan semangat kebangsaan serta antusiasme untuk turut menyaksikan secara langsung upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Seiring tingginya jumlah pendaftar, Prasetyo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang belum berhasil memperoleh undangan. Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah kembali membuka perebutan undangan. Prasetyo pun mengajak masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait pelaksanaan perebutan undangan serta mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan agar proses pendaftaran dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.

0: Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
3: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Mitra mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansah, melancarkan upaya perlawanan terhadap kasus hukum yang menjeratnya. Tim kuasa hukum resmi mengajukan 2 permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 5 Agustus 2026. 2 gugatan tersebut, Mitra, adalah terkait upaya paksa Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan penahanan, serta penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dan pencucian uang, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor. Febri Adriansah, Mitra, menjelaskan pra-peradilan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan menguji apakah proses penanganan perkara telah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara. Tim kuasa hukum Febri Adriansah mengklaim telah menemukan sedikitnya 9 dugaan pelanggaran hukum acara dalam perkara yang menjerat Febri. Selain itu, tim kuasa hukum menilai penetapan Febri sebagai tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena prosesnya tergesa-gesa dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung dan Kops Tindak Pidana Korupsi Polri mempersilakan Febri Adriansah untuk mengajukan pra-peradilan. Sementara dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut sidang perdana 2 gugatan tersebut akan berlangsung pada 18 Agustus 2026.
1: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: They

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengeklaim vaksin modern seperti mRNA, nanopartikel, dan viral vector mengubah sel normal menjadi pabrik antibody. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa vaksin mRNA dan vaksin berbasis vektor virus mengubah sel tubuh manusia secara permanen, menjadikan tubuh sebagai pabrik antibody atau menyebabkan kanker adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, hingga kini tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin mRNA maupun vaksin vektor virus dapat mengubah sel normal menjadi sel kanker. Sebuah penelitian di situs National Library of Medicine menyatakan bahwa efek samping vaksin mRNA antara lain terbatas pada nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, kelelahan, mialgia, diare, limfadenopati, serta kemerahan dan pembengkakan di tempat suntikan. Itu saja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
0: Radio Suara Jombang.
4: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 pukul 23.34 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan di Jalan Profesor Dr. Nurholis Majid Sumbernongko, Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan satu korban kondisi fraktur di bagian kaki. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Yusuf, warga Desa Denanyar. Merespon laporan tersebut, kami menerus kepada tim PSJ 119 untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
4: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
6: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
6: Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Another one. We the best music. Major key.

0: untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi mengklaim antusiasme masyarakat untuk menghadiri rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2026 sangat tinggi. Pada hari pertama pelaksanaan perebutan undangan atau war ticket saja, tercatat sebanyak 128.331 masyarakat yang mengikuti proses pendaftaran dari 36 provinsi Indonesia dan 14 negara. Tingginya minat masyarakat menurut dia mencerminkan semangat kebangsaan serta antusiasme untuk turut menyaksikan secara langsung upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Seiring tingginya jumlah pendaftar, Prasetyo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang belum berhasil memperoleh undangan. Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah kembali membuka perebutan undangan. Prasetyo pun mengajak masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait pelaksanaan perebutan undangan serta mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan agar proses pendaftaran dapat berjalan dengan tertib dan lancar.
2: Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
5: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
4: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
5: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
4: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
5: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
4: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
6: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
7: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
6: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Lintas Informasi. Mitra mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansah, melancarkan upaya perlawanan terhadap kasus hukum yang menjeratnya. Tim kuasa hukum resmi mengajukan 2 permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 5 Agustus 2026. 2 gugatan tersebut mitra adalah terkait upaya paksa Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan penahanan, serta penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dan pencucian uang, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor. Febri Adriansah Mitra menjelaskan pra-peradilan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan menguji apakah proses penanganan perkara telah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara. Tim kuasa hukum Febri Adriansah mengklaim telah menemukan sedikitnya 9 dugaan pelanggaran hukum acara dalam perkara yang menjerat Febri. Selain itu, tim kuasa hukum menilai penetapan Febri sebagai tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena prosesnya tergesa-gesa dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung dan Kops Tindak Pidana Korupsi Polri mempersilakan Febri Adriansah untuk mengajukan pra-peradilan. Sementara dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut sidang perdana 2 gugatan tersebut akan berlangsung pada 18 Agustus 2026.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa.

dan melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengeklaim vaksin modern seperti mRNA, nanopartikel, dan viral vector mengubah sel normal menjadi pabrik antibody. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa vaksin mRNA dan vaksin berbasis vektor virus mengubah sel tubuh manusia secara permanen, menjadikan tubuh sebagai pabrik antibody atau menyebabkan kanker adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, hingga kini tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin mRNA maupun vaksin vektor virus dapat mengubah sel normal menjadi sel kanker. Sebuah penelitian di situs National Library of Medicine menyatakan bahwa efek samping vaksin mRNA antara lain terbatas pada nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, kelelahan, mialgia, diare, limfadenopati, serta kemerahan dan pembengkakan di tempat suntikan. Itu saja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi mengklaim antusiasme masyarakat untuk menghadiri rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2026 sangat tinggi. Pada hari pertama pelaksanaan perebutan undangan atau war ticket saja, tercatat sebanyak 128.331 masyarakat yang mengikuti proses pendaftaran dari 36 provinsi Indonesia dan 14 negara. Tingginya minat masyarakat menurut dia mencerminkan semangat kebangsaan serta antusiasme untuk turut menyaksikan secara langsung upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Seiring tingginya jumlah pendaftar, Prasetyo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang belum berhasil memperoleh undangan. Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah kembali membuka perebutan undangan. Prasetyo pun mengajak masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait pelaksanaan perebutan undangan serta mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan agar proses pendaftaran dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lintas Informasi. Mitra mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansah, melancarkan upaya perlawanan terhadap kasus hukum yang menjeratnya. Tim kuasa hukum resmi mengajukan 2 permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 5 Agustus 2026. 2 gugatan tersebut mitra adalah terkait upaya paksa Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan penahanan, serta penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dan pencucian uang, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor. Febri Adriansah Mitra menjelaskan pra-peradilan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan menguji apakah proses penanganan perkara telah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara. Tim kuasa hukum Febri Adriansah mengklaim telah menemukan sedikitnya 9 dugaan pelanggaran hukum acara dalam perkara yang menjerat Febri. Selain itu, tim kuasa hukum menilai penetapan Febri sebagai tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena prosesnya tergesa-gesa dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung dan Kops Tindak Pidana Korupsi Polri mempersilakan Febri Adriansah untuk mengajukan pra-peradilan. Sementara dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut sidang perdana 2 gugatan tersebut akan berlangsung pada 18 Agustus 2026.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar di media sosial Facebook unggahan dengan narasi begini, NU Muhammadiyah keluarkan fatwa sepakat warga NU dan Muhammadiyah stop bayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran dengan kata kunci, NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak pada Juni 2026 ke mesin pencari Google, tidak ditemukan informasi valid dan pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi dari NU dan Muhammadiyah yang membenarkan klaim tersebut. Jadi, narasi bahwa warga NU Muhammadiyah stop bayar pajak adalah hoax atau tidak benar.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi, gending campur sari. Lah monggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih, gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus selamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
3: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
5: Di malam yang sesunyi ini.
3: Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
6: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
7: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih.
6: Kayak bayi.
5: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Hahaha. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

Lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara.

Muara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

Lintas Informasi. Dr. Herdiana Ayu Saputri, seorang dokter fungsional ASN di Puskesmas Pakis Aji, Malang, Jawa Timur, Mitra, dinonaktifkan buntut komentar menghina pasien BPJS di media sosial atau medsos. Dia menghina masuk triase merah dulu kepada pasien BPJS yang menunggu kamar perawatan selama 8 jam. Keterangan ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Gigi Iza El Maila. Masih menurut Dr. Gigi Iza El Maila, akun yang berkomentar di unggahan media sosial milik pasien adalah benar, adalah akun milik Dr. Herdiana. Sebelumnya Mitra mengutip Detik Jatim, media sosial dihebohkan dengan komentar sejumlah tenaga kesehatan yang nirempati kepada pasien BPJS bernama Yurizal Tri Khairawan. Salah satunya diduga dilakukan oleh seorang dokter yang berdinas di Kabupaten Malang. Komentar nirempati ini bermula saat Yurizal dalam akun utas di threads-nya mengungkap dirinya tak kunjung mendapat layanan ruangan di rumah sakit meski telah menunggu 8 jam, viral dan banyak menuai komentar nirempati dari para nakes. 9 hari kemudian atau pada tanggal 31 Juli 2026, setelah unggahan tersebut dibuat, Yurizal meninggal dunia. Komentar nirempati dari dokter dan nakes di threads ini viral dan mendapat sorotan sekaligus mendapat kecaman luas dari warganet.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cantik-cantiknya.
1: Wah.
0: Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang cantik-cantik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih.
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
2: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
2: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
3: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
2: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup

Mitra Muda, Radio Suara Jawa FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jawa FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Viktor Frank berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: yang menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. 7

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه كان أنا سوف رجل وان لانان إنك يداين ngutangi sapa rajul ngutangi niku karepe ngekeki utangan niku lho Bapak Ibu annasa ing menungso yudayinu iku ngutangi sapa rajul annasa ing menungso fakana mongko ana sapa rajul iku yakulu ngendika sapa rajul lifatahu marang arek nome rajul. Dadi niki wonten arek nom dipun dawuhi. Lek dawuhi idza ataita muksiran. Idza ataita nalikane nekani sapa sira muksiran ing wong kang kangelan. Maknane kangelan ngoten mawon. Kadang ngoten sing maknane rada ekstrim niku muksiron melarat ngoten. Nggih. Rada ekstrim nggih. Muksiron niku kangelan ngoten mawon. Nggih. Fatajawaza. Fatajawaza mongko nyepura. Fatajawas mestine ngoten nggih. Fatajawas mongko nyepura sira anhu saking muksir la'allallahu la'alla menawa-menawa sapa Allahu Allah iku ayyata jawaza yen to nyepura sapa Allah anna saking kita falakia mongko ketemu sapa rajul Allah ing Allah fatajawaza mongko nyepura sapa Allah anhu saking rajul. Rawahu asy-Syaikhani an Abi Hurairah. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana rajulun yudayinu annasa. Ana wong. Nggih, rajul niku anjane maknane teng mriki nggih wong lanang, tapi penyebutan wong lanang teng mriki mboten kok ateges hanya berlaku untuk laki-laki saja niku mboten. Tapi niki berlaku untuk umum. Jadi ana wong niku ngutangi nanggone wong liya. Terus sing ngutangi niki ngomong nanggone salah sijine arek enom. Idza ataita muksiron, he pemuda. Nek awakmu nekani wong sing kangelan bayar utang. Niki nggih wangel niki Bapak Ibu. Nggih. Dadi nek awakmu nekani karepe nagih ngoten lho Bapak Ibu nggih, nagih utang. Dadi nek wayahe nagih utang kok wonge kangelan bayar ya fatajawas anhu. Wis sepuronen ae. Nggih, sepuronen niku nggih. Maksude mboten kok terus mentang-mentang ya digawe jeda, digawe tempo ya wis ora apa-apa cak, sampean bayar nek engko sak mampumu. Mampune sampean kapan ngoten. Kadang nggih sok-sok wonten sing nagih niku ya moncak-mencak. Nggih. Jare janjine saiki ya kudu saiki. Dadi teng ngriki ada pelajaran. Dadi cara menagih, menagih niku nopo? Nggih nagih nggih. Jadi cara menagih niku dengan bahasa-bahasa sing mboten menyakitkan. Fata jawas niku nggih maksude nyepura niku nggih mboten kok terus disepura bebas. Niku urut-urutane niku nggih. Nggih disepura nek anjene durung iso mbayar dina iki. Ya wis kapan-kapan nek mampu bayaren. Janjine kapan? Seminggu maneh. Seminggu maneh diparani kok ya semoyo maneh ya wis sepuronen maneh. Lah niki tau terus ya Pak. Kula sampe wegel nagih mosok nyepura mawon. Nggih ngeten iki sing gawe ganjarane akeh niku teng ngriki Bapak Ibu. Nggih. Mangane wong ngekeki utangan karo wong sedekah niku ganjarane akeh wong ngekeki utangan. Nggih. Lah nek sedekah lak karuan cul ngoten mawon wis mboten enten ikatane. Tapi nek narik utang ning ngutangi, ya niki. Niki sing garahi ganjarane akeh niku diuji kesabarane. Dadi anggere diparani semoyo jare minggu ngarep diparani maneh, minggu ngarep maneh, diparani maneh, minggu ngarep maneh. Ana nek ping 10. Dadi niki diuji kesabarane niki. Lah niki sing gawe ganjarane akeh niku nggih sabare niku wae. Ya. Napa malih kok terus gelem ngebrokno, gelem bebasno. Wah, tambah akeh neh ganjarane. Wis tak daripada aku bolak-balik rene kok semayani ae wis. Wis bebas e bebas daripada aku pau wegel rene-rene. Wah, niku malah akeh ganjarane Bapak Ibu. Tapi yo angel golek wong ngeten iki. Ya nek utange mok 100.000, 200.000 ngono. Ya nek 1 juta, 2 juta, 10 juta kok ngon ngebrokno ya kobol-kobol temenan iki Bapak Ibu. Anjene barang apik niku yo angel lakon-lakonane Bapak Ibu. Nggih, semoga titenane gampang. Perkara atik abot lakon-lakonane niku berarti apik temenan niku. Ya contohnya niki. Nggih. Dadi nagih utang bolak-balik disemayani ae. Suwe-suwe dibebasno, suwe-suwe dibrokno. Ya niki. Nggih. Dadi teng mriki niki ngekeki napa nggih? Gampangno nanggone wong liya. Wonten. Dadi memang perintahe Kanjeng Nabi niku nggih, sing gampangan, sing entengan. Ngoten. Tapi nggih jenenge gampangan entengan apa meneh urusan utang ngeten iki. Ngerti dibrokno, ngerti dibebasno. Oh, kok ndekne cerita-cerita. Wah, utang nggone Pak Kaji kok lho. Pau enak. Engko anggere wis ditarik ping 3 kok gak nyaur, dibebasno. Wah, tambah cerita rono-rono akeh sing utang rono niki mangke. Dadi nggih sak repotan niki Bapak Ibu nggih. Nggih. Jadi niki masing-masing niku ngeten lho nggih. Wong sing ngutangi niku etikane nggih ngeten niki wau. Sing gampangan, sing entengan. Upama sewektu-wektu iku nagih, sewektu-wektu iku narik kok durung mampu, ya aja meksa-meksa. Ngoten, berilah kesempatan, kek ana sepura. Ngoten. Lah sing ngutang dhewe iku ya ngono kudune. Nggih, utang niku ya kudu nyaur. Ora kok terus sak karepe dhewe, alah. Nenek ya tak sahur nek ora enek ya ora. Lho. Justru nek enek wong kok niat utang ora arep nyaur, niku malah diangelno rezekine Bapak Ibu. Nggih, tambah angel rezekine, tapi nek utang niate arep nyaur temenan, niku nggih delalah. Delalah niku napa? Nah, biiznillah, delalah niku biiznillah, atas izin Allah. Ya, wong Jawa bolak-balik kula aturaken, munekno biiznillah niku kangelan terus dadi delalah. Ya delalah digampangno kalih Gusti Allah. Nyambut gawe ku ya gampang, rezekine ya gampang. Wong anjene dari awal niku niate kepengin nyaur. Dan jadi ini sama-sama sing ngutangi ya ora oleh kemudian semena-mena, sing ngutang dhewe kudune ya pangerten. wonten. Kudu yo niat temenan kepengin nyaur ora kok digawe akal-akalan. Upama durung iso nyaur yo ngomong bloko suta apa anane sepurane cak. Aku durung iso nyaur e. Tak undur seminggu ngono ya apa? Ah ngoten. Dadi akhire niki ngeten Bapak Ibu. Hubungan sesama manusia niki bisa terbangun dengan baik. Nggih ngapunten, kadang-kadang niki gara-gara utang, gara-gara utang. Niku iso medhot perseduluran barang. Nggih, gara-gara utang iso neng-nengan. Wong ketemu ngoten roh nek sing ngutangi teko etan, sing ngutang teko kulon. Wah, sing kulon ya apa carane ben ora ketemu. Sing kulon akhire menggok ngalor. Ben ora ketemu. Dadi nginggati, dadi uripe iku ora iso tenang. Dadi upama budal teng masjid ngoten nggih ngincang-nginceng dhisik. Sing ngutangi aku ana tagak wonge ya ngoten. Moh tutukan niku moh. Lah niki jenenge malah medhot perseduluran. Nah, kudune persaudaraan yang selama ini terbangun dengan baik. Niki tetap terus berjalan walaupun di situ niku nggih wonten transaksi utang piutang. Utang niku ora apa-apa Bapak Ibu, oleh wong Kanjeng Nabi mawon nggih nate utang kok. Nggih. Malah Kanjeng Nabi niku utange tenggene tiyang Yahudi. Wonten. Dadi ora apa-apa, wong utange ora apa-apa, sing penting duwe niat, tekad yang bulat untuk menyaur. Sing garai masalah ning utang terus gak nyaur niku terus epok-epok lali ya ngoten. Lah iki sing repot niki. Ngoten. Dadi niki kedua belah pihak niki sama-sama, nggih, sama-sama jalan. Sing ngutangi ya ngomongi sing apik, ora oleh semena-mena. Sing utang dhewe ya kudu pangerten. Wonten yo niat temenan untuk menyahur. Dadi niki aja sampe persaudaraan yang selama ini terbangun dengan baik niki dadi pedhot gara-gara utang. Lah niki. Padahal niki hubungan antara sesama manusia niki kudu terbangun dengan baik. Wonten lho nggih, terbangun dengan baik. Nggih, makane kenging napa diperintahno silaturahim. Silaturahim niku kan menyambung kekerabatan lah gampangane. Dadi aja sampai kekerabatan niku pedhot. Wonten. Dadi sing wis nyambung niki diperkuat persaudaraane. Sing pedhot ayo disambung, aja sampai neng-nengan. Aja sampai gegeran, aja sampai gak rukun. Wong rukun niku penting Bapak Ibu. Nggih. Dadi rukun niku nyebabno rezekine lancar. Nabi Musa niku Nabi Musa Bapak Ibu. Niku nate salat istisqa lah nyuwun udan tenggene Gusti Allah. Niku kalih Gusti Allah dijawab ngene, Musa, udan niki ora bakal tak turunno. Nek umatmu iku ijek gegeran, nek rukunno dhisik umatmu iku. Ngoten. Dadi ternyata kunci pelancar rezeki niku kerukunan. Ngoten. Dadi nek masyarakate rukun, guyub rukun ya insyaallah rezekine gampang, rezekine lancar. Ngoten. Termasuk nek lingkup kecil niku keluarga nggih ngoten. Di lingkungan keluarga kok rukun, ora gegeran, ora nyelatuan. Nek bojone bolak-balik dicelatu wae, ya angel rezekine. Wangir dicelatu terus ora tau mulih nang omah. Senengane terus nang warung kopi. Lah apa timbang aku mulih dicelatu. Enak nang warung kopi. Rezekine seret to nggih. Mangkane niki hablum minannas, hubungan sesama manusia niki harus terbangun dengan baik. Nah niki terkait kalih Idul Fitri niku nggih ngoten. Kenapa di Idul Fitri niki kok saling berkunjung dari rumah ke rumah, dari tetangga ke tetangga, dari saudara ke saudara. Niki tidak lain tujuannya nggih niki memperkuat hubungan sesama manusia. Dan hubungan sesama manusia niki terbangun dengan baik. Ojo sampai podo-podo menungso niki bermusuhan. Ojo sampai gegeran. Wonten. Makanya momentum Idul Fitri niku nggih niki membangun hablum minannas. Wonten. Nek hablum minallah pun mboten usah dibahas. Pokoke Ramadan dilakoni, posone, ibadahe begitu Ramadan selesai niku jaminane ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dosa-dosa niku pun disepura kabeh kalih Gusti Allah. Tapi niku dosa sing hubungane kalih Gusti Allah. Kesalahan-kesalahan sing hubungane kalih Gusti Allah. Anjene nek wis hubungane kalih Gusti Allah niku gampang Bapak Ibu. Allah niku gampangan, ana kesalahan sithik-sithik, ana kekeliruan, ana dosa, pokoke gelem njaluk sepura ya disepura. Sing angel niku karo menungso. Nggih, wong dijaluki sepura ngono ya muni iya tapi jek mecucu ae. Nah niki sing angel. Semoga lek urusan karo wong iku angel. Makanya ini diperintah bagaimana hubungan sesama manusia, termasuk urusan utang piutang niki. Niki ojo sampai ngerusak hubungan sesama manusia. Niki sing paling gampang ngerusak hubungan persaudaraan gara-gara utang. Jadi gara-gara utang ketemu nonton ya piye nonton, sungkan-sungkanan. Nah soalnya duwe utang niku napa? Lah nek fair kados wau kan penak to nggih, sing utang ya bloko suta apa anane, wonten nek anjene durung wayahe ya ngomong apa anane, sing ngutangi dhewe ya ngomonge ya penak, nyepuronan ya gampangan. Itu tidak akan merusak hubungan sesama manusia. Ngoten. Mangkane hablum minannas niku nggih penting Bapak Ibu. Nggih. Ibadah kaya apa wong niki ibadahe kalih Gusti Allah. Nggih, tapi nek hubungan dengan sesama manusia itu tidak baik, niki percuma. Nggih. Percuma. Wonten. Makane Kanjeng Nabi niku nate dipun suwuni pirsa kalih salah setunggalipun sahabat. Kanjeng Nabi wonten tiyang niku masyaallah lek dalu ahli tahajud. Nggih. Jenenge tahajud ya anggere bengi. Nggih. Lek enjing ahli salat duha. Senin Kamis ahli puasa. Wonten. Pokoke sing ibadah-ibadah sing hubungane kalih Gusti Allah. Niku apik tiyang niki. Tapi ngapunten, tiyang niki niku nek kalih tanggane mboten apik. Nggih, kalih tanggane neng-nengan, malah kalau dulur niku ora akur, karo dulur malah gegeran. Nalikane Kanjeng Nabi disuwuni pirsa, lho tiyang kados ngeten niki niki napa benjing-benjing saged mlebet swarga napa Kanjeng Nabi? Jawabane Kanjeng Nabi ora iso. Lho ngoten. Berarti niki memberikan satu penjelasan. Wong niku apik kaya apa ibadahe? Paribasane lek wiridan ra karu-karuan. Lek sujud sampai bathuke benjut. Lek zikir sampai lambene jedir. Wonten. Tapi nek karo tangga ora apik neng-nengan, ora wawu, ora sapa-sapaan, karo dulur ora akur tambah gegeran. Niku nggih percuma. Lek ibadah kados ngoten niku percuma. Lah mangane kenging napa nek Idul Fitri niki nggih kemudian ada nggih anjang sana dari keluarga ke keluarga, dulur ke dulur niki nggih niki wau. Ben hubungan sesama manusia niki menjadi baik. Nek enek salahe ya disepura, ana klirune ya disepura, termasuk niki wau sing duwe utang-utang niki wau nggih disepura. Disepura niku mboten berarti terus utange lunas ngoten mboten lho nggih. Nah, urut-urutane niki wau. Maksude durung iso mbayar sak niki disepura dhisik. Dekne minggu ngarep enek sing dige mbayar. Ngoten. Mangke nek wis mentok, wis gak iso mbayar temenan, nah baru dibebasno ngoten lho nggih. Dadi niku hubungan sesama manusia niki terbangun dengan baik. Lah nek wis ngeten niki makane terus diarani Idul Fitri, kembali suci. Nonton. Lah kok istilahnya kembali suci to, Pak? Berarti awake dhewe niki asale tau suci kok balik nggih. Dadi awake dhewe kula jenengan niku Bapak Ibu, asline yo suci, tidak punya dosa sama sekali. Asline awake dhewe niku niku. Lah kapan awake dhewe niki tau suci, tidak punya dosa sama sekali? Lah biyen pas nalikane dadi bayi. Lah kabeh niki lah asale dadi bayi to nggih. Nggih, kabeh niki asale bayi, ora enek kok moro-moro mak pecungul gedene sakmono ya medeni wong. Nggih. Lah apik-apike wong niku nggih bayi niku kenging napa? Mergo ora duwe dosa sama sekali. Nggih. Anjenengan tumon ana bayi kok ngelumpuk terus rasan-rasan ngoten tumon napa mboten? Ora enek bayi kok ngelumpuk rasan-rasan nih. Sing biasane ngelumpuk rasan-rasan niku sapa? Nah, ibuke bayi niku. Nang tumon ana bayi kok nyelowatuan ngoten. Ora enek bayi kok nyelatuan niku. Dadi asline awake dhewe niku apik Bapak Ibu. Nggih. Ga ono bayi nang petita, petiti kem Linti ini ku buat nanten, gini kuasa le awak EDW. Lah seiring dengan perkembangan waktu, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, umure tambah akeh, tambah akeh, tambah gede, tambah gede. Kesucian itu suwe-suwe terkotori. Ya terkotori kali ini wau ngerasani wong liya, ngelarakno wong liya, ganggu wong liya, nyelatu tangga, nyelatu bojone dhewe. Nah niku jenenge mengotori kesucian. Lah itu dibersihkan dengan cara saling memaafkan. Lah nek wis saling memaafkan niku baru kemudian iso resik. Makane terus diarani balik suci, kembali suci. Ya kembali suci niku bahasa Arab ya Idul Fitri, kembali kembali suci. Nonton. Jadi hablum minallahi beres, hablum minan nasi nggih beres. Jadi niki hablum minan nas niku nggih penting. Nggih kudu loro-lorone. Kadang ana wong niku ngomong ngeten, alah sing penting awake dhewe iki apik karo wong nak wis beres. Ora usah atik salat-salatan, ora usah atik poso-posonan, sing penting karo wong apik. Gak tahu ngelarani, gak tahu ngelakno, gak tahu ngecewakno. Nah, syukur-syukur membantu, syukur-syukur nyumbang. Sing penting apik karo wong lak wis. Lho nggih kelintu Bapak Ibu. Nggih. Karo wong ya apik, tapi karo Gusti Allah nggih kudu apik. Loro-lorone kudu apik. Nggih. Mangane didhawuhna teng kene Quran ngduriban alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Dimanapun manusia itu berada akan menjadi hina. Nuribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu. Dimanapun manusia itu akan hina kecuali illa bihablim minallah wa hablim minannas, kecuali dia bisa membangun dengan baik hablum minallah dan hablum minannas. Makane ora oleh gawe semboyan ngoten niku. Ha sing penting awake dhewe apik karo wong ayo beres. Ora nglarani wong, ora ngecewakno wong, ayo wis. Lho mboten kenging ngoten ta bae. Nggih. Sholatnya ora tahu, posone ora tahu, kajine ora dibudali, padahal ya wis cukup, wis mampu. Jare sembuyane sing penting apik karo wong. Nggih. Mboten. Wong Qur'ane illa bihablim minallah wa hablim minannas. Hablum minallah nggih jalan, hablum minannas nggih jalan. Nek salah sijine nggih percuma. Mau apik tapi karo menungso ora apik percuma. Kablum minan nase api karo wong api wis gampangan entengan wis seneng nyumbang seneng bantu nyah-nyah brah-breh seneng aweh. Lah tapi nek karo Gusti Allah ora apik. Perintahe ora dilakoni, ibadah-ibadah rituale ora dilakoni. Ya percuma padha wae. Oh ngoten. Makane niki kita membangun hubungan sesama manusia niki penting. Bahkan nek sesama manusia niki tidak terbangun dengan baik. Ibadahe niku niku entek kabeh, ora iso dipetik hasilnya benjing tengene akhirat. Nabi niku nate maringi jedhekan tengene sahabat-sahabat. Atadruna manil muflis. Sahabat-sahabat. Awakmu ngerti ta? Sapa sih wong sing bangkrut niku sapa? Wonten sing jawab, lho tiyang bangkrut niku nggih, tiyang niku Kanjeng Nabi, tiyang sing donyane sa'arat-arat. Omahe akeh, sawahe akeh, tanahe akeh, mobile akeh, pom bensine akeh, malah bojone ya akeh. Tapi niku entek kabeh ludes. Nggih niku tiyang sing bangkrut Kanjeng Nabi. Dari Kanjeng Nabi, ya bener wong bangkrut ki ngono iku, tapi sing tak karepno dudu iku. Lah terus sinten Kanjeng Nabi? Wong bangkrut iku wong sing besok nanggone akhirat. Iku duwe ganjarane salat, ganjarane poso, ganjarane zakat, ganjarane haji, ganjarane umroh. Malah lek umroh bolak-balik umroh, kajine ya bolak-balik koja kaji, tapi iku entek kabeh ludes. Ya iku wong sing bangkrut. Lah kok saged ludes? Iya, soale ndekne tau ngelarakno wong liya, tau menyakiti orang lain, ngelek-ngelek wong liya, tapi ora gelem njaluk sepura. Lah pentinge niku teng mriki, Bapak Ibu. Nggih. Dadi ampun dianggep niku hanya sekedar tradisi. Tradisine niku nek riyaya ya sepura-sepura nan mboten. Niki bener-bener nggih, njaluk sepura ben hubungan sesama manusia niku clear. Ngoten, ben besok-besok ora dadi wong sing bangkrut. Ngoten. Nggih. Jadi ampun dianggap niku hanyalah sebuah tradisi, mboten niki ajarane Kanjeng Nabi. Wonten ajarane Kanjeng Nabi ben ora dadi wong sing bangkrut. Wonten. Mergo nek enek wong kok ngelek-ngelek wong liya, ora gelem njaluk sepura. Niki kaapiane wong sing ngelek-ngelek, kaapiane wong sing nglarani, niku dijupuk dikekno wong sing dilarani. Mangkane nek enek wong kok dirasani niku kudune malah matur nuwun karo sing ngrasani. Alhamdulillah. Terusno yo olehmu ngrasani aku. Malah ganjaranku tambah akeh. Soale ganjarane kono sing ngrasani niku wau dijupuk dikekno wong sing dirasani. Lah sing garai ku nek krungu dirasani, wah tambah mencak-mencak. Tambah dilewabrak ngoten karo cincing-cincing piye baleni maneh lemu ngomong. Nah, tambah tawuran niki mangke. Makane nek wong dielek-elek iku dune malah beneran alhamdulillah wes tambah aku oleh tambahan ganjaran. Lah nek sing elek-elek duwe ganjaran, lah nek ora duwe diwalek Bapak Ibu. Nggih. Dosane wong sing dielek-elek, dosane wong sing dirasani, dosane wong sing disakiti, dijupuk, dikekno nanggone wong sing elek-elek, wong sing nyakiti. Oh ngoten. Makane iki diwanti-wanti kali Kanjeng Nabi aja sampai dadi wong sing bangkrut. Dadi le ibadah yah mono, yah mene tiba entek ludes gara-gara nah niki wau. Nggih, hubungan karo padha-padhane menungsa niki ora apik. Ngoten. Lah jane niki Bapak Ibu jane lho nggih. Niki wonten sing maringi pendapat ngenten. Wong jaluk sepura niku kudune diduduhno, disebutno. Salahe niku apa ae kudune ngoten. Wah lah nek nyebutno salahe niku wayahe riyaya ya ya sawi niki daftare wong akeh. Makanya sing apik wong jaluk sepura iki jane ora usah ngenteni riyaya. Wonten. Cuma nek momene riyaya niku mboten patek isin ngoten lho Bapak Ibu nggih. Lah nek salah langsung jaluk sepura kan kadang rada isin. Tapi nek sepura niku insyaallah nek riyaya niku wong-wong kuwi atine do lapang kabeh. Jembar atine. Wonten. Mas yo biyen niku lek nglarani kaya ngoten. Niku biasane nggih. Nek riyaya kuwi iso do jembar atine. Nah, mergo seweneng terus do sepura. Sepuronan. Nah, kadang niku memanfaatkan momen ngoten niku. Lah untunge niku untunge nggih wonten pendapat nggih sing ngarani njaluk sepura iku ora kudu disebut salah apa kabeh niki. Cukup njaluk secara global mboten napa-napa. Wah nek niki penak niki. Ngoten. Dadi nggih sepurane kabeh cak dosa-dosaku karo sampeyan ya padha-padha beres menan. Nggih. Ana sing kosong-kosong beres ngoten penak. 00 ya cak ya beres ngoten tok winten. Nggih. Dadi niki ben awake dhewe niki ora dadi wong sing bangkrut. Nggih eman-eman Bapak Ibu. Mulai ibadah ya mono ya mene lah kok tiba entek ludes gara-gara ada hubungan yang tidak baik dengan sesama manusia. Dan nah, termasuk niki wau. Jadi ojo sampai utang piutang niku nyebab no hubungan sesama manusia niki dadi rusak. Dan terus dadi neng-nengan, terus dadi ora wau. Lah akhirnya niki dadi kot urrohim memutus hubungan kekerabatan. Nggih. Oh bahaya Bapak Ibu. Kanjeng Nabi niku tegas. Wong-wong sing medhot hubungan persaudaraan. Nggih. Niku la yadkhulul jannata qati'un. Ora bakal mlebu swarga wong sing medhot hubungan kekerabatan. Nggih, medhot nggih niki wae lho nggih. Dadi sing biasane niku cangkruan bareng, biasane ya guyon bareng, biasane ya runtang-runtung ngopi wong loro, terus mari ngono neng-nengan, gak sapa-sapaan, nek ketemu ya pencap-pencep, nek ketemu pecuca-pecucu, niki berarti ada hubungan yang tidak baik. Kau ngoten. Jane nggih ngoten niku ngapunten jenenge wong dilarani jenenge wong napa nggih atine niku dilarani niku nggih mangkel niku manusiawi. Wonten manusiawi wong jenenge wong. Nggih. Mangkane kalih Kanjeng Nabi niku nek kepengin mangkel mangkelo tapi telung dina ae. Mangkane dibatesi telung dina. Ngeneng telung dina oleh Bapak Ibu. Nggih, kok kelewat telung dina wo bahaya niki. Dadi upami jenengan kok mau mangkel karo tanggane neng-nengan rapopo tapi telung dino ae mari ngono terus wawu maneh ngoten wawu rong dino mari ngono terus neng-nengan maneh gak apa-apa dadi disiasati ngoten pokoke aja sampe kelewat telung dino. Lah iki neng-nengan sampe rong tahun sampe telung tahun wo ya bahaya niki. Nggih, dadi wong jane jenenge menungso nek pengin neng-nengan ya wis neng-nengano tapi ojo suwe-suwe. Telung dino ae mari ngono wawu maneh, mari ngono rukun maneh. Pun niki mawon ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: masing-masing menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: masih menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau ludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna bahkan ketika sukses belum datang."
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 pukul 23.34 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan di Jalan Profesor Dr. Nurholis Majid Sumbernongko, Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan satu korban kondisi fraktur di bagian kaki. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Yusuf, warga Desa Denanyar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSJ 119 untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan, dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
5: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas Informasi. Mitra Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi mengklaim antusiasme masyarakat untuk menghadiri rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2026 sangat tinggi. Pada hari pertama pelaksanaan perebutan undangan atau war ticket saja, tercatat sebanyak 128.331 masyarakat yang mengikuti proses pendaftaran dari 36 provinsi Indonesia dan 14 negara. Tingginya minat masyarakat menurut dia mencerminkan semangat kebangsaan serta antusiasme untuk turut menyaksikan secara langsung upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Seiring tingginya jumlah pendaftar, Prasetyo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang belum berhasil memperoleh undangan. Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah kembali membuka perebutan undangan. Prasetyo pun mengajak masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait pelaksanaan perebutan undangan serta mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan agar proses pendaftaran dapat berjalan dengan tertib dan lancar.
0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: berubah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas

0: Fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Lintas informasi.
1: Mitra mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansah, melancarkan upaya perlawanan terhadap kasus hukum yang menjeratnya. Tim kuasa hukum resmi mengajukan 2 permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 5 Agustus 2026. 2 gugatan tersebut mitra adalah terkait upaya paksa Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan penahanan, serta penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dan pencucian uang, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor. Febri Adriansah Mitra menjelaskan pra-peradilan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan menguji apakah proses penanganan perkara telah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara. Tim kuasa hukum Febri Adriansah mengklaim telah menemukan sedikitnya 9 dugaan pelanggaran hukum acara dalam perkara yang menjerat Febri. Selain itu, tim kuasa hukum menilai penetapan Febri sebagai tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena prosesnya tergesa-gesa dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung dan Korps Tindak Pidana Korupsi Polri mempersilakan Febri Adriansah untuk mengajukan pra-peradilan. Sementara dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut sidang perdana 2 gugatan tersebut akan berlangsung pada 18 Agustus 2026.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Musim hujan, waspada demam berdarah.
5: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 pukul 23.34 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan di Jalan Profesor Dr. Nurholis Majid Sumbernongko, Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan satu korban kondisi fraktur di bagian kaki. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Yusuf, warga Desa Denanyar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSJ 119 untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan, dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra Menteri Sekretaris Negara Tomensesnek Prasetyo Hadi mengklaim antusiasme masyarakat untuk menghadiri rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2026 sangat tinggi. Pada hari pertama pelaksanaan perebutan undangan atau war ticket saja, tercatat sebanyak 128.331 masyarakat yang mengikuti proses pendaftaran dari 36 provinsi Indonesia dan 14 negara. Tingginya minat masyarakat menurut dia mencerminkan semangat kebangsaan serta antusiasme untuk turut menyaksikan secara langsung upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Seiring tingginya jumlah pendaftar, Prasetyo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang belum berhasil memperoleh undangan. Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah kembali membuka perebutan undangan. Prasetyo pun mengajak masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait pelaksanaan perebutan undangan serta mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan agar proses pendaftaran dapat berjalan dengan tertib dan lancar.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra Sukseskan dari kompas.com. Sekitar 1000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Disnaker, PT SGS berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Dr. Herdiana Ayu Saputri, seorang dokter fungsional ASN di Puskesmas Pakis Aji, Malang, Jawa Timur Mitra, dinonaktifkan buntut komentar menghina pasien BPJS di media sosial atau medsos. Dia menghina masuk triase merah dulu kepada pasien BPJS yang menunggu kamar perawatan selama 8 jam. Keterangan ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Gigi Iza El Maila. Masih menurut Dr. Gigi Iza El Maila, akun yang berkomentar di unggahan media sosial milik pasien adalah benar, adalah akun milik Dr. Herdiana. Sebelumnya Mitra mengutip Detik Jatim, media sosial dihebohkan dengan komentar sejumlah tenaga kesehatan yang nirempati kepada pasien BPJS bernama Yurizal Tri Khairawan. Salah satunya diduga dilakukan oleh seorang dokter yang berdinas di Kabupaten Malang. Komentar nirempati ini bermula saat Yurizal dalam akun utas di threads-nya mengungkap dirinya tak kunjung mendapat layanan ruangan di rumah sakit meski telah menunggu 8 jam, viral dan banyak menuai komentar nirempati dari para nakes. 9 hari kemudian atau pada tanggal 31 Juli 2026, setelah unggahan tersebut dibuat, Yurizal meninggal dunia. Komentar nirempati dari dokter dan nakes di threads ini viral dan mendapat sorotan sekaligus mendapat kecaman luas dari warganet.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
4: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Alhamdulillah.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Dr. Herdiana Ayu Saputri, seorang dokter fungsional ASN di Puskesmas Pakis Aji, Malang, Jawa Timur, Mitra, dinonaktifkan buntut komentar menghina pasien BPJS di media sosial atau medsos. Dia menghina masuk triase merah dulu kepada pasien BPJS yang menunggu kamar perawatan selama 8 jam. Keterangan ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Gigi Iza El Maila. Masih menurut Dr. Gigi Iza El Maila, akun yang berkomentar di unggahan media sosial milik pasien adalah benar, adalah akun milik Dr. Herdiana. Sebelumnya Mitra mengutip Detik Jatim, media sosial dihebohkan dengan komentar sejumlah tenaga kesehatan yang nir empati kepada pasien BPJS bernama Yurizal Tri Khairawan. Salah satunya diduga dilakukan oleh seorang dokter yang berdinas di Kabupaten Malang. Komentar nir empati ini bermula saat Yurizal dalam akun utas di threads-nya mengungkap dirinya tak kunjung mendapat layanan ruangan di rumah sakit meski telah menunggu 8 jam, viral dan banyak menuai komentar nir empati dari para nakes. 9 hari kemudian atau pada tanggal 31 Juli 2026, setelah unggahan tersebut dibuat, Yurizal meninggal dunia. Komentar nir empati dari dokter dan nakes di threads ini viral dan mendapat sorotan sekaligus mendapat kecaman luas dari warganet.
2: Radio Suara Jombang.

0: Tira Cantika.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara.

diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
1: Mitra mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansah, melancarkan upaya perlawanan terhadap kasus hukum yang menjeratnya. Tim kuasa hukum resmi mengajukan 2 permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 5 Agustus 2026. 2 gugatan tersebut mitra adalah terkait upaya paksa Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan penahanan, serta penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dan pencucian uang, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor. Febri Adriansah Mitra menjelaskan pra-peradilan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan menguji apakah proses penanganan perkara telah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara. Tim kuasa hukum Febri Adriansah mengklaim telah menemukan sedikitnya 9 dugaan pelanggaran hukum acara dalam perkara yang menjerat Febri. Selain itu, tim kuasa hukum menilai penetapan Febri sebagai tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena prosesnya tergesa-gesa dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung dan Korps Tindak Pidana Korupsi Polri mempersilakan Febri Adriansah untuk mengajukan pra-peradilan. Sementara dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut sidang perdana 2 gugatan tersebut akan berlangsung pada 18 Agustus 2026.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
3: Mas Parti, umpomo sampean ngerti mas, ra ono sing luwe indah sakliyane atiku pas nresnani sampean.
4: Yo ngomong apa ki?
3: Umpomo lho mas.
4: Mati oke, okay, treat.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: masih menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
3: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
4: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Lintas Informasi. Mitra Venezuela diguncang dua gempa bumi besar pada Rabu sore 24 Juni 2026 waktu setempat. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat, kedua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Gempa pertama berpusat di dekat kota pesisir Moron, sekitar 160 km dari ibu kota Caracas. Sementara gempa kedua terjadi sekitar 45 km dari lokasi gempa pertama. USGS menyebut gempa berkekuatan 7,5 ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Venezuela maupun wilayah lepas pantainya sejak tahun 1900. Saat gempa terjadi, banyak warga sedang berada di rumah karena bertepatan dengan hari libur nasional. Guncangan kuat, Mitra, membuat warga panik dan berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman keras dan melihat barang-barang di dalam rumah berjatuhan. Meski menimbulkan kepanikan, hingga kini pihak berwenang masih terus melakukan pendataan untuk mengetahui dampak dan kemungkinan kerusakan akibat gempa tersebut. Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Hari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebar itu kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Badan Kepegawaian Negara BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 pukul 23.34 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan di Jalan Profesor Dr. Nurholis Majid Sumbernongko, Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan satu korban kondisi fraktur di bagian kaki. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Yusuf, warga Desa Denanyar. Merespon laporan tersebut, kami menerus kepada tim PSJ 119 untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
6: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
7: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
6: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: kon terus seno sih ya. Ya sikil kado gantung gak diduk no. Wah ya apa ya, tari posi kira. Si ake penggawaian ini. Curah-curi. Kone gue apa ri?
1: Kone gue.
0: Kone mau jari ngitung kok di penggak sih kone.
1: Gak di penggak mana, seakan-akan dunia jual-juli kone kuasai dewe.
0: Waduh. Kon malah ngono omong kamu.
1: Lah kalau aku pingin sih.
0: Lagi banyak kuare, kau dari kawan mana kon?
1: Dari hari-hari gimang giler aku.
0: Giler aku, apa giler aku kok? Kocok gegeran lo kan lo. Kau karo kening jelas Juliae, engkau marah yang berdatas duluran lo.
1: Lo, saya karo kamu.
0: Kan aku pingin tem sih.
1: Lo saja aku kepingin.
0: Ayo gitu kok.
1: Si, coba pose piro.
0: Eh?
1: Nyuruh tak
0: ngono. Kalau pose lo, pos sendi, ngono pos perapatan nih kok tak pertelon.
1: Lo, pos gending lo.
0: Eh, sangat lo pos hansip.
2: Di radio duh. Aku dengar sokran ake utangi.
0: Besri terus termoleh di kandi. Besar jangan terus nari.
1: Wong
0: tu jurat juli pak di radio. Ini jurat juli.
1: Eh jurat juli, anak jurat juli kai isa aku.
0: Ada di radio lah, di gomblo iku kandi.
1: Ya sepurane ya.
0: Kini kembali dalam ipos mana kingu.
1: Gak apa-apa, saya lagi di sini kau.
0: Eh kan balik kan mulai mana?
1: Iya iya.
0: Mana? Ngomong anakmu kau. Kan ibu ganggu tok ae. Ayo bentar telu iku dalan. Ngono lho rek.
2: Ketemu lagi dengan pacarku yang lama pergi. Dasar cantik potongan seksi pergi ke pasar

0: Apa model-modelan? Wedung sepuro sami jerit. Iku mang kidungan jaman biyen iki. Kidungan jaman biyen adik ketuk-ketuk lomba. Tapi untunge sing edung mang ya bener ya, Wan. Kok ngetut tabun tambah ngoncok kaya gagal karuan iki. Tapi wong nyambut gawe, direwangi ngene perlu ngingoni ana maratuwa. Tapi masih ngene tanggapane ya akeh. Tanggapan kok sing dipilih ke pabrik gula to. Teluk pabrik oleh bagian gula terus. Enak. Pabrik gula iki nek nanggap terus, gak iso tuku gula wis. Ana daya suguhi wetang gula, gula gak tuku. Iki kari rong pabrik jangan nanggap iki. Jembrai Probolinggo. Sopo mlakune gedewang-gedewang rek. Wah. Konco lawas iki.
1: Iya, sogran. Kebeneran.
0: Duh, kebeneran apa?
1: Jadi kuna ya kape konsultasi.
0: Waduh, kok mengelip omong bener?
1: Lho, gak medit ya apa sih kan?
0: Tadi apa nih?
1: Lho, tadi tadi menungso. Masa kape jadi rojo koyo?
0: Lho, sekarang omong bener
1: kok. Ini gak repot tau, nak konco pinter jadi keminter. Mamulo, senajan sekolahmu iki tamat teko SD.
0: Iya, iya.
1: Kon kudu moco kamus.
0: Waduh, pernah ngerti kamus bareng?
1: Lho, itu kok kamus ini lho?
0: Kamus apa?
1: Karangane Empu Gandring.
0: Karangane Empu Gandring ku isine apa?
1: Isine dukun bayi. Ngono iki. Ana kanca guneman lak wis lumayan nanti banget.
0: Iya ya.
1: Anane wong pinter lak teko pergaulan.
0: Pergaulan.
1: Gak beda ambek beras.
0: Beras.
1: Gapai isine dadi
0: beras.
1: Beras diapakno?
0: Di ayo dikemah.
1: Diapakno?
0: Dikemah.
1: 100. Ditutu goblok.
0: Lah iya.
1: Kon kemana dadi jarang kepang melian.
0: Lho iku lho diselep-selep.
1: Iya diselep. Panjenengan nek dipikir ya.
0: Iya.
1: Menungsa iki panjenengan melalui proses.
0: Waduh.
1: Bingung mana kon.
0: Sampai proses ngene.
1: Proses merubah acara ngene lho.
0: Proses iki apa? Mulai cilik.
1: Terus dewasa.
0: Dewasa.
1: Tuwek.
0: Elek.
1: Mewek.
0: Terus
1: gegerindeng kek.
0: Terus
1: apa nih gak matek?
0: Wali nang matek.
1: Lah iya. Aku sih beri kan betul kacamata.
0: Lah pernah aku kacamata kira-kira pernah tel, yang pernah aku ladat.
1: Dagangan kok lapo kacamata kita?
0: Oh, dagangan.
1: Dagangan, tapi diceladu nih uangnya.
0: Lah apa diceladu?
1: Betul kacamata, ono uang kapi itu kita wara.
0: Iya.
1: Golek kira-kira tak boten. Jadi kono, kulo golek sing sakit moco.
0: Iya.
1: Tak kei.
0: Kacamata,
1: sing... kacamata kira-kira sing terang.
0: Iya.
1: Si durung iso maca wong. Njaluk sing terang e.
0: Terus ya apa?
1: Ya tak maksud aku ngono ku.
0: Tak golekno.
1: Bareng dituku digawe maca jare
0: gak terang.
1: Gak iso macane.
0: Lah terus apa kok iso gak iso macane?
1: Wong iku gedekno to lanjut kacamata e.
0: Iya.
1: Lah apa wong dhewe wong gak sekolah ya apa iso maca?
0: Oh, buta huruf ta.
1: Buta huruf. Tuku kacamata nang nggonku supaya maca cek terang.
0: Oh, alah. Tadi tuku kacamata ku perlu kanggo maca.
1: Iya.
0: Lah ndi iso maca nek gak sekolah?
1: Lah emang gak sekolah njaluk iso maca. Iya kok gak dhewe wis tantekno.
0: Nggih. Tenan ya susu ae.
1: Tak pikir wis akeh rezekine ngono pikiranku.
0: Rezeki tapi nek maca apa kacamata ne? Kacamata.
1: Eh, kacamata apa? Kacamata ni,
0: kacamata.
1: Lah yo kacamata ni lak terang ta.
0: Kacamata, kacamata.
1: Lah yo kacamata.
0: Iya terang tapi wong gak iso maca.
1: Lah iya.
0: Duwe kok penentekno.
1: Wis, tak pikir wis cocok ngono.
0: Ane ngono pun iso golekno kacamata ya aku tak pesen.
1: Iku ono kacamata.
0: Ya wis iku wis.
1: Hah?
0: Iki putih tak biru. Hah? Ngono terang.
1: Kacamata gak ono biru.
0: Lho, kelirik ana sing biru.
1: Ireng ida.
0: Iya ireng ana kelir.
1: Lemah teles.
0: Ah, kok lemah
1: garing ae?
0: Hah? Lemah garing.
1: Aduh, dipekno wedi lemah garing.
0: Lemah garing kok ana wedi. Sing setengah coklat iki.
1: Setengah coklat iku disombo.
0: Wong kocok disombo peno iku.
1: Ana dhewe, apa rasane ana dhewe?
0: Iya, ana alat ta. Iku kanggo awan bengi kene.
1: Awan bengi kene mesti kon gak turu lak kene. Asal gak kon tindi kene lho.
0: Ane mung kurep lak pecah.
1: Lha ya tuku mana lah kapan teh duitmu?
0: Papan tak duitmu. Aku pesen kacamata sing ombong.
1: Wis gak dodolan.
0: Ah, ngono ya tobo.
1: Wis tekor sak pirang-pirang dadakno. Saiki lah gak wani muleh diuber-uber sing tuku iki aku.
0: Kok diuber-uber sing tuku kacamata?
1: Iya, gak iso balekno duwe. Bapak minangka pengalaman.
0: Hak balekno apa kacamata ni?
1: apa nih kacamata nih kon balen?
0: Iya.
1: Lah kon lak njaluk dhuwit. Kon gelem nekori.
0: Ulirane ana kaca ae.
1: Kaca apa? Kaca rasa. Lah ngilo terus iki wah kon iki.
0: Terus saiki objek apa maneh ganti apa?
1: Saiki aku dodol koran.
0: Lelele mudu nek melorote.
1: Lho gak melorot iki ikan melintu.
0: Iya.
1: Koran saiki gak payu. Meni tak timbangno.
0: Tak timbangan.
1: Heeh. Lah wis gak payu lan.
0: Iya.
1: Dadak katut sing metu saiki tak timbangno pisan.
0: Iki iki kena. Hah? Baru bisa gajet.
1: Masih rugi ya, kayak apa? Terus gak apa-apa.
0: Loh, gak apa-apa, gak pernah kayak kira nih apa?
1: Lah bandaku terus lere nih kok apa?
0: Gak tapi dekor yang gak pernah bayar.
1: Ya apa yang bayar? Kan itu seneng aja no konco soro ini.
0: Loh lah iya ya apa, sepisan, konco moto, Indo, koran gak pernah bayar.
1: Aku saya rusak.
0: Wawai kapo apa ngerusak?
1: Siksa batin lagi
0: itu. Siksa batin apa?
1: Loh, kalau ini apa? Aku sih beli lak duit rencana lah.
0: Iya.
1: Rencana aku ini ada rezeki.
0: Buka apa?
1: Hah?
0: Buka apa?
1: Buka apa?
0: Buka objek apa? Apa buka reparasi? Apa pernah buka bengkel?
1: Tapi meracang.
0: Eh?
1: Meracang.
0: Meracang di sini apa? Apa ada di pasar?
1: Aduh, no mas. Gila diutangi uang enak.
0: Iya,
1: aku wakil. Aku wis kapok kok meracang itu.
0: No mas.
1: Sepisan api, pindu api, pintu gegeran.
0: Tapi ini gak mau gak nanti
1: ya? Lah iya lah.
0: Gak mau ya?
1: Lah iya. Torok pilih sepeda motor.
0: Duh. Sepeda motor yang penuh dor, gak noroki perancangan ini?
1: Iya, malah aku kena urusan kriminal ya.
0: Lah,
1: sepeda motor, cekelan pisan, ansuran.
0: Duh.
1: Apa? Sepeda motor apa ya?
0: Pecicilan.
1: Hah? Iya, pecicilan.
0: Pecicilan, sepeda motor ngangsung.
1: Pecicilan, iya.
0: Dorong ngetek penuh dor.
1: Kan gelam nebus, tebusin apa?
0: Oh, tak kena perkara.
1: Lho, apa aku sing tanggung jawab tebusan deket nunggonku?
0: Lah, lah duwe.
1: Lho, engko lah iku tak dolo maneh ngene lho kene.
0: Lah yang pertama nebus iki duwe sapa?
1: Ya duwemu.
0: Wis enake duweku sing gawe nebus sepeda penuh sing gedol.
1: Lah engko tuntunin sepeda e, lah gak apa-apa ta?
0: Lah kepeda sing duwe dicekel aku.
1: Lho, wong iku angsuran gendeng ta. Kok ora ana notae.
0: Kok mama. Wis gak seneng aku. Kok dalem penggawean iki.
1: Lambimu kok api, Ren.
0: Wis kaya nek nyandak klambi kene wis kaya enak. Katane ngejokno iki. Suwe-suwe tak sirih lah.
1: Lho iku nek perlu.
0: Lho.
1: Eh apa kon nulung kanca? Kon seneng ana kanca dilokno wong.
0: Iya ya, gak tega ya.
1: Wonge ben api tapi gak salin-salin seneng kon.
0: Iya kancane sabar.
1: Wis ae coplen klambimu.
0: Wis ae apa nek iki? Menak nyelek klambi tambegal ngene.
1: Lho genta-genti gawe ngono lho.
0: Kapan aku tau gawe klambi penuh?
1: Lah saiki apa direncanano?
0: Oh, direncanano penuh kaosan aku kebejoan ngene kok.
1: Jaitan ndi? Ning jaitno titipno aku.
0: Iya apa? Iki timbangane larang jahit aku.
1: Benangi ketok ngene.
0: Lho penuh.
1: Gak dijahit,
0: gak dikatekno,
1: dilem.
0: Lho kok dilem?
1: Lho enak ngombe gak soro-soro. Ngombe dikelintek gak siji. Mene tangane mben lempenge ngono.
0: Oh, tadi ini kapan ngumbah itu gak separuh?
1: Iya.
0: Tadi ini kapan lungset tangannya si dumbah?
1: Iya, tadi gak ada sabenteng.
0: Ane mari ngolot mana?
1: Loh, iya mau ngatasi ngolot aja.
0: Dilem ambil apa?
1: Loh, dilem ini, barek kolot lah kena. Nah,
0: kolot apa?
1: Loh, kanji lah kena.
0: Loh, kanji?
1: Iya.
0: Macam berolah sama lah kaku.
1: Loh, gak apa-apa lah karing giri usia itu. Lah, kamu kepingin gak coplokan?
0: Iya, sing ngawet.
1: Iki jahitan kuat itu.
0: Iya, pasti kuat ngono.
1: Kada dikai paku.
0: Lho kok dipaku ya?
1: Lho iya saya tambah kuat dadi gak beda-beda ya.
0: Lho, klambi iki dipaku.
1: Iya.
0: Dadon di disodher ae.
1: Gamitasi ku, ketoke lho.
0: Oh, gamitasi. Nek ana anu penjahit sing luwe kuat sing luwe apik murah regane.
1: Tapi kaine wis ana kan?
0: Wis ana.
1: Nah tak gawane apa?
0: Lho, kaine menek apa?
1: Iya, tak kene penjahit nek sik urip lho wonge. Oh. Ya wong jenenge menungso ae kon.
0: Pakne kapan wong mati lah kaine Penegawa.
1: Ya wis apa sih awakmu?
0: Lah nang ndi parane kaine nek Penegawa?
1: Ya engko lah ana perhitungane ta. Barek kanca jiri-jiri nek gak seneng aku.
0: Lah kae jiri-jiri lah. Bakal kemejo Penegawa tapi penjahite gak ono.
1: Ya tapi lah atas bakal tak durung dadi kemejo. Dadi kemejo tambah soro kon.
0: Iya sak angka sih.
1: Ya ya, lah iki apa kartu?
2: Kok ora ndandakno meja kok bingung.
0: Meja rin.
1: Meja dadakno kemejan kok.
2: Kemejan. Heeh. Iki bakal penjahit sih.
0: Iya,
2: napa? Iki anak dhewe lak penjahat. Penjahit anak menolak jahit.
1: Penjahit.
2: Nah iya.
1: Oh.
0: Jahit apa?
2: Wingi jahit.
1: Lu sembarang.
2: Sing model kain kaya gedhe ku lho.
1: Oh, sing galar-galaran ya.
2: Pernah ya apa pesen-pesen digawakno gak ono omah.
1: Apa ya?
2: Ya pesen watu.
1: Oh iya.
0: Kayak apa?
1: Kayak pandasi kah apa?
2: Mate ngedekno apa ta?
1: Gak nggae gerju. Oh iki padha opo?
0: Takone mangkelan ngono.
1: Gak mangkel apa pesen tak gedhekno.
0: Lah kartole iki lak takon ta. Nek peno pesen watu iku kanggo peno apa kanggo tangga lak ngono.
2: Bae ge nuthuki miri barang.
1: Enggak, kanggo kampung ngono, kanggo sis kambingnya.
2: Oh, pernah pengurus kampung.
1: Hmm?
2: Bagian apa ngurus bagian apa?
1: Nah, iki lak ya kadang-kadang.
0: Iki bagian sing diurus saiki.
2: Loh,
1: no. aku sing diperintah sing diurus.
2: Oh, sing ngurusi peno.
1: Sing ngurus aku.
2: Lah saiki kampung karepmu kok apakno? Kok watu barang kok apakno?
1: Lho nek
0: kok embok dijembarno.
1: Lho. Embung dijembarno.
0: Ya apa gawe got?
1: Lho nek got iya terus lah.
0: Apa gawe sumur?
1: Gak tentu kadang-kadang gawe kali barang ndok ngono.
0: Gawe kali.
1: Niku ya apa?
2: Tapi kampunge diperbaiki supaya omah tetep awet gak sampe ndandan-ndandane gak nyusano mlondang lah.
1: Iya
2: bener.
1: Iya.
2: Arepe kabeh dige watu kabeh.
1: Omah
0: watu. Omah dhewe ta omah wonge?
2: Ya omah kabeh wong kampung gawe watu.
1: Dige watu rencanane ngono.
0: Gate boto ya.
1: Gak dadi wonge mlebu metu koyo guwa ngono lho. Ngono iki padane. Kono iki diperbaiki seluruhnya, perlu nek kanggo bentuk Karang Taruna.
2: Nah,
1: cepat nek Karang Taruna iki Mas Cilak maju kabeh
0: ya. Ya kampunge ya tenang.
1: Iya.
2: Saiki lek panjenengane wis omah tadi, ya lek ngelas-ngelas napa aja kathik. Nah, doa-doa
1: cak. Iya nang nggonku ae. Wong akeh tukang las.
0: Dikembari kon
2: las. Sing tukang las iki peno ta aku.
1: Lho, la kon las sapa sih?
2: Aku yo kadang-kadang lasi anak iku karo anang iku. Iku gelem nang omah.
1: Iku lasi anak bare anang kon las.
2: Pacatilat.
0: Cak Prodan iki anake tukang las.
1: Iya.
0: Anake.
1: Ono las kartu.
2: Oh, sing golek anu las duduk anu duduk beras ya, las itu.
1: Oh.
0: Oh, kabah. Lah pokoknya las itu. Tukang las.
1: Tukang las, anakku tukang las.
2: Tukang las sing
1: menyala
2: kapal terbang iki.
1: Las listrik.
2: Loh.
1: Anakku las listrik. Lah ini aku hobine las panganan.
0: Lah
1: niku.
0: Las listrik iki lho.
2: Ngelas kapal terbang barang anak peno iku.
1: Iya,
2: kan. Kok gak mule jare.
1: Iya gak mule sih.
0: Lah kenapa gak mule?
1: Nang luar Jawa ya.
0: Lah apa? Lho kan.
2: Jare ngelas kapal terbang katut
1: ngene. Katut rono.
0: Gak mule.
1: Gak mule.
0: Minggat be.
1: Oh, sampai tak lebokne silat cabar.
0: Loh.
1: Anakku nyandir rek.
0: Betan. Pak, surat kabar kok anakku nyandir rek. Ibu Pak surat kabar iki.
1: Aku laporan kono sing ngatur. Ngene lho.
0: Oh, pernah laporan ta?
1: Iya, kono sing ngatur.
2: Tapi lek sing anake wedok lencir kuning iki jane mesine pramugari. Pramugari kapal terbang.
1: Iya, ben.
2: Jadi sawaya-waya lek duwe anak ngono kan enak peno.
1: Iya, ono majune.
2: Lencer wis langsung peno manjuk ndur wong langsung disaut tekan ndur kan enak. Kan enak.
1: Enak wis gak tuku karo sawu cabutan ae.
2: Enak.
0: Enak peno lencer nang luar negeri kan gak bayar.
2: Nah, ngono lho disaut.
1: Iya. Tapi nggo paspor iki.
0: Eh?
1: Surat.
0: Apa?
1: Paspor.
0: Apa?
1: Paspor.
0: Apa?
1: Ngono.
2: Apa paspor? Paspor.
0: Paspor ta?
1: Iya paspor. Kon ngro gak kon elingno.
2: Cak, iki ana wong kate ngrasno pager ya apa pira lek ukuran
0: dawane?
2: Ya dawane 10.
1: Pira? Iya.
2: Ambane 100.
0: 110.
1: Iku njaluk mari kapan iki?
2: Lah lebih singkat lebih bagus no.
0: Mari minggu gak iso ya.
1: Ning ngrasih iso lan dekeki pager iku njap. Sakmene dawane.
2: Loh. Lah pernah ya apa penggalan tanggung apa enggak?
0: Nek dibekek nang pinggir embong lho. Lah iso didawakno prapatan kono mbek pertelon.
2: Wong kudu duwe si kayu.
1: Oh. Dadi
2: pagar kayu dilasno.
1: Dilasno.
0: Dilas. Kena ya pagar kayu dilas.
1: Sing lasne. Sing lasne kira-kira gak bunuh diri ta. Kayu dilas ya kobong.
0: Kono iki lho.
2: Ya. Ya carane lho. Jambane dilangkepi waja. Lah sing duwe waja kudu tanggungan penon lho.
1: Oh, dadi ngono ta. Tadi ngelas kayu sak wajone.
2: Iya.
1: Iki wajah teko aku ta.
2: Lho mbok tekan ndi enake? Gak apa napa teko kono.
1: Nek ora percaya aja dilas ngono kok gure.
0: Kak las las biasa iku lho wesi-wesi.
1: Iya nek iso.
0: Pipo. Pira per meter?
1: Per meter delok. Per meter biasae delok las-las njaluk tepel ta. Njaluk benggang-benggang.
0: Kok bengang-bengang lak gelis prek iki.
2: Sing rapet, sing rapet.
0: Rapet.
1: Nek rapet dituthuki bare dilas.
0: Ora betul. Oh, lasik kudu sing akeh.
1: Iya, lasik kudu sing akeh.
0: Rangkep piro pagre?
1: Pagere upamane 6
0: ya. Rujine.
1: Rujine.
0: Iya, biasane kan ana sing 10, ana sing 9.
1: Njaluk
0: meter iku.
1: Apa sing karepe wong iki?
0: Njaluk apa?
1: Njaluk apa sih? Kotak-kotakan.
0: Kotak-kotakan tak tumbak-tumbakan iku.
1: Iya.
2: Kalau kotak-kotakan wis akeh, Cak.
1: Apa pedang-pedangan?
0: Kowe mulutan ta ya, Bot? Pedang-pedang.
1: Lah kok gak tumbak.
0: Lho sing ndukur ana linci pilek kaya tumbak.
1: Tambah kenteke.
0: Oh iya. Ya apa?
1: Dikek pager ya.
0: Iya.
1: Wis gak perlu kaya tumbak. Kaono belingan ndukur.
0: Oh, pakro
2: gitu. Iku lek ambane gak sepur cuma dhuure 3 meter lan dhuure ku lincip, Cak.
0: Nah, iku tumbak.
2: Kudu rata, nisor karo dhuur kudu rata lek ana gak sing kelas situk ne wis gak gak ditrimo.
1: Iya.
2: Kudu menek, pernah iku.
1: Iya. Kudu menek.
0: Tadi ngelasin nang ndukur.
2: Ndukur,
1: iya. Oh.
0: Nah, pernah gak yondo apa tak disunggi
1: ngelasin. Nek disunggi lak sakno wong iya. Ondoe telok mon, ondo sing metel. Pedet. Jagane apa? Ondone cutung. Kene kena tumbak imang.
0: Oh, penuh aku mangkelan takoni.
1: Ya jelas biasa lah, pegang dipenekan.
2: Keren-keren. Oleh ngomong kayak ngelelet, megap-megap.
1: Poni.
0: Nek ngelas iku apa adek gawe teropong kacamata iku ta?
1: Lho iya, untuk jaga kesehatan.
0: Supaya gak kelilipen.
1: Gak perkara kelilipen sebab ngelas iku nek didelok.
0: Iya.
1: Mata iku neraca.
0: Gak neraca kene apa?
1: Lah tak culek ya.
0: Pangkelan ngono-ngono.
1: Ya kene apa nih si geni emang lho?
2: Sajake pinter ngomong pinter robyek ya. Rupane kok malih pian lak rodok tuwa ya. Saiki kaya apa jenenge?
1: Bangkrut ya saiki.
2: Enggak, kok rodok enom kok ngilap. Mari apa operasi apa jenenge?
1: Operasi zebra. Operasi zebra.
0: Operasi klorosti.
1: Mihat iki lho.
2: Iya, dereng irunge lak pesek. Saiki kok
0: tambah ambles.
1: Hah? Iki kabeh tak gonang Jepang iki. Ilakno perubahan.
2: Lah perubahan aja sak wonge larang. Kirimno irung-irung thok kok bare ya abi.
0: Iya gentenan tadi gak bareng.
1: Lah nek masenge penceng ya. Lah mayo ngono itu pengen mah to nih. Ya sak wonge lho.
0: Loh sak wonge.
2: Oh bae anu irung-irung thok dikirim kok roro dadi ngono.
0: Lho kok topeng.
1: Iya, lah topeng malian.
2: Iki rupane kok kalamburi dhisik. Tak pelane sayang ya.
1: Apa?
2: Teko ngarep nek sik anu ya.
0: Juga agak. Tongsing. Umur pena pira sih?
1: Hah?
0: Umur pena?
1: Piro wong pantarane wis mati kabeh.
0: Tunggu.
1: Umur
2: gak ana suwi tapi itu.
1: Lho, kurang.
2: Lho, sudah songo.
1: Wah, kok ini suwi tak songo.
2: Masa rek ditangi sak muni sik kurang e.
0: Lho, kok niku nek
1: kono. Wis tambahno sepo lho. Wis kurang luwe ya
0: 70-an.
1: Ya wis 5.
2: Uang itu kok bergaul, Pak.
1: Lho,
2: nek ana matok, kan wong kek rezeki tanpa bergaul karo kanca.
1: Temen.
2: Kadang-kadang dijak kanca lho, ana sing kanca iku nguntungno ngrugekno.
1: Iya.
2: Iki apa? Kulo tak jak.
1: Ya apa rezeki tok.
0: Iya. Apa? Ya apa rezeki apa?
1: Mangan duwe kari. Katok kari yo bodho ae.
2: Tapi pengalaman,
1: rezeki,
2: tapi kanggo pengalaman. Lain kali jangan sampai terulang kembali masalah seperti itulah.
1: Semua itu menurut dari lingkungan.
0: Maka dari itu kalau ada teman-teman yang salah supaya dipapain aja sopo. Sopo
2: apa sih kan?
0: Sikil ketatap.
2: Menurut kanggo pipo. Biasanya menolak rokokan nggak pipo.
1: Iya pipo nulis entek.
2: Jangan aku njaluk tolong gimana masang banyu. Pipo aku lak kurang.
0: Si takon iki takon pipo ne once rokok tapi pipo ne banyu kan.
2: Lak kena sik gelek GL.
1: Di ya pipo ne rokok.
0: Pipo ne rokok wae bener di kae L iku once pancene L once iku.
1: Once iku L kabeh.
2: Iku khusus sing rokok tok.
1: Iya.
0: Karepe digawe banyu kena ta?
1: Lho ya apa lak tambah gak karu-karuan.
2: Lho gak menawa oleh.
1: Oh gak iso.
2: Wis banyu gak iso.
1: Nek banyu nang water ledeng iku.
2: Lho penuh gak iso ngurusno.
0: Ngurusno iso ta?
1: Oh, ngurus banyu ta.
2: Kalau sing budak dedek e, lak bening gak seneng aku.
1: Hah? Lah, ngapa peceren apa? Kami ku tole banyu-banyu budak.
0: Guyon-guyon.
1: Iya wis seru ah,
0: banyu ya bening.
1: Iya.
0: Lah banyu sing bening.
2: Lah penuh lak hubungan kanca ya. Ya gak akeh-akeh kok njaluk sak ember ngono.
1: Ya banyu.
2: Iya. Kok izinnya piro nang anu nang apa sing perlu di.
1: Kok iki kabeh masang ini ta?
0: Iya.
2: Iya.
1: Masang banyu kok sak ember.
2: Lho, contoh.
0: Iku contohne api ta elek banyu.
1: Ya sak ember iki. Iya. Lah contoh kok sak ember.
0: Wis piro?
1: Kok iki kabeh

0: wong iki duwe isin ngono iki. Nek bisa pindho ngono gak apa-apa nek ping telu jangkep.
1: Lah kuwi nang ping pira? Apa nih? Ping pira sapa nang arek-arek iki?
0: Wis ana ping 4 tapi
1: sing bojo. Ya ngono muni bojo.
0: Lha kok wirai ya gedisian kowe iki.
1: Ya apa? Gak tak golek nakal wis ngene.
0: Ya apa ya penak.
1: Nek penak tenaga wis tuwa nyambut gebret ya gak enak. Golek wedi kan mesti katuken ya.
0: Golek wedi.
1: Eh apa malah kaungkum lak katuken.
0: Iya, nek nyemplung kali sih.
1: Iya.
0: Ah gak iso nglangi lho.
1: Mosok arep jreg ngene tok diluk muncul.
0: Jreg nek tiba wedi nek kena lumpur. Lak mancep nek jero ngene.
1: Gak mungkin ya.
0: Heeh.
1: Gak mungkin.
0: Gak mungkin ya.
1: Wong ngoling-ngoling ya gak kuat.
0: Gak kuat awak koyo ngene.
1: Ngene butuh duit kira sih kira-kira.
0: Ya kira-kira 1-1 selawi ta.
1: Ewu tarepes.
0: Hah?
1: Ewu apa repes?
0: Ya ewu sih. Ewu kontrak niku.
1: Oh, pokoke ngontrak omah. Heeh. Wis ngene. Saiki ada anu mari gegeran aku duwe gaman landep.
0: Gegeran?
1: Heeh.
0: Opo hasilnya?
1: Lho, iki digawe anu wong. Wong cek sakno, kabeh cek moro, cek ngekek duit tak warah, lek aku duwe utang peno ngono lho.
0: Oh, ya. Awakmu utang aku.
1: Iya. Lah lek aku utang peno lak pantes.
0: Iya. Lek
1: peno utang aku gak pantes, Cak.
0: Iya, malah gak welas ngono ya.
1: Iya, gak kualik
0: lah. Tapi sing mlaku ya ngerti. Wah, wong tuwa dibijuke lagi.
1: Iya, iya.
0: Tapi ndelok sing liwat.
1: Lah mulane didelok dhisik. Mulai tak lek gegeran tak sabet pedang dhuwur ngumbula, Cak.
0: Heeh.
1: Ya.
0: Mumbul,
1: iya lah tak saben dhuwur mumbula.
0: Supaya gak mudun-mudun. Lah malah ki sangsang aku bali. Nek kon cepet nisor.
1: Tak saben nisor mendek.
0: Aku mendek ya.
1: Iya wis ta, wis mesti nang karo menjangan mesti.
0: Lah nek mendek nek iso terus sican pisan. Cek sican cemet.
1: Wis saiki ada kegeran. Lah ana wong welas sak mesti perkara napa sini iki ngene.
0: Ya, soal dhuwit ya.
1: Iya, soal dhuwit. Aku ditang peno 100.
0: Heeh. Dhuwit opo?
1: Cocokake 100. Pakaian.
0: Iya.
1: 5,000 saya.
0: Lah kapan teh? Wong butuh 100 koin kayak
1: 50. 20
0: ya. Bu.
1: Sik golek uang, golek.
0: Sisi lah tambah kita.
1: Tak jupe ya.
0: Ya opo?
1: Pedang.
0: Perang.
1: Iya,
0: perang.
1: Cuma anu kok wis ireng, cuma ya landep.
0: Iya.
1: Iya.
0: Aku sing gawa.
1: Nek sing gawa aku.
0: Wong aku sing lagi.
1: Heh?
0: Aku sing lagi.
1: Iya,
0: aku sing gawa.
1: Sik ya.
0: Heeh.
1: Kan kayak nyewani pedang 10,000.
0: Iku saya banda. Pemen ae sementara. Engko nek wis buyar digawe kerugian ngene lho.
1: Tapi ojo sampe rokak manan jek.
0: Iya.
1: Wis. Ya.
0: Iya ya. Oh iya kisah.
1: Nek arep lawang.
0: Aku ngancam kon.
1: Iya. Iya.
0: Carane ngene.
1: Ya apa?
0: Ya apa genah kon iki?
1: Ya kan wong sian.
0: Oh situ. Utang ya utang.
1: Utang. Oke.
0: Masuk. Ya nek uang gua.
1: Ya sepurane cak.
0: Hah?
1: Aku gak iso mbayar. Ya apa?
0: Apa? Kon jalu sepura mana?
1: Iya.
0: Wonge menggok mrene. Anggone gudho wong kok iku. Wong gak duwe iku cobane akeh.
1: Kira-kira wong jere iku.
0: Wis kenceng rene lho. Kene gegeran menggok.
1: Lah pun nyekel pedang wae wedi.
0: Oh, gak didodone dhisik.
1: Iki lho. Oh, iki lho, lek iki soge.
0: Siapa?
1: Ya apa?
0: Pernah lagi aku dah. Lho, gak ditagi ya wong utang.
1: Wulan ngarep ya.
0: Ya wulan tek wulane.
1: Ya pernah iku tebel
0: iki. Oh, sabar iku ana batas e. Kepingin model wagon.
1: Lho ya sok ngono sih. Sing sabar wong jeneng wong adatno. Ojok main gaman lho.
0: Lho ya
1: iki gak oleh gegeger nduk embung gak oleh.
0: Karepku gak geger, tapi sing tepak semayam.
1: Ya wulan maneh.
0: Wulan

0: Iya, Pak. Iso ngeke tok.
1: Anu dhisik ta, kok. Susah wae tak baten pisan kok. Iki lak malah sing gegeran mbek aku iki lho. Sing iki tak gak durung polo, saurna wis.
0: Ngono ta, Pak. Iki aku kapan nyaur nang peno?
1: Wis perkara nyaur kok sak duwe kok duwe saurna gak duwe.
0: Iki lho wong, lek peno dudu wong peno iki.
1: Iki opo wongan? Nyaur ya gak ana kanca. Kae piye, Mang?
0: 20.
1: Ah, endi?
0: Iya kok dhisik ta.
1: Durung kok 5
0: ta. Wis kawan ya. Sepurane ta ya. Lah anu tak sauri lono
1: kowe. Wis gampang malah perkara sauri. Pisan iki ae aku.
0: Iya.
1: Ya. Tak saurne bersih iki.
0: Iya.
2: Loh ya Allah.
1: Iya. Wong sithik 20.000.
3: Ya tapi sik kurang 80.
1: Iya ya.
3: Kontrakne omah kurang lho.
1: Iki lak sik isuk ah.
0: Iya.
1: Sik isuk kok awan lak wis akeh.
0: Ya
1: wis. Maneh.
3: Wis dituni ae.
0: Iya. Maneh.
1: Rezeki cek gampang ngene. Rezeki iki sak dalan-dalan.
0: Iki lho wong.
1: Iya rupane. Ya apa? Ya. Ya apa?
3: Iya wis ae dimulai.
1: Aku sepurane aku gak iso nyaur saiki.
0: Kok kon iki gak pisan gak pindho.
1: Kene nyebet ta?
3: Lho ya nek gak nyebet. Nyebet ngenteni apa?
1: Ayo nyebet.
3: Ayo,
1: tak cekeli.
3: Ayo.
1: Ayo tak cekeli.
3: Ayo,
4: cek.
3: Ayo.
4: Ayo. Lapo bali.
3: Ayo.
4: Lapo
3: bali. Ayo, ayo. Iki apa sih iki?
4: Aku nyaur duwe bali. Eh bali anjuri.
3: Hah?
1: Engkau ngeri aku ye,
3: jumpa cewe,
1: kau
3: ni,
1: apa? Mana lagi kau pedang, kau pedang ojo kenceng lah merocet nang batokku
3: ngoi. Ya wis tak kira.
0: Wah, ya,
3: dua orang bolu kali bolong bolu,
0: ya,
3: dah dua ni mah.
1: Nek mang kau jumpa cewe, jumpa kape, jumpa kape, kemang ya apa lagi mang?
3: Lah tambah rusak bisa
1: nampaknya.
5: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada. Kita sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Inna siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah wa ridwanillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Ngomong bab ribah. Ribah iku apa? Ribah iku sing diomong apa? Bahayane ribah iku apa? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah qalu Allahu wa rasulu a'lam qala idza dzakarta akhaka ma yakrahu wa qadibtahu kila aro'aita ingkana fi akhi ma'akul kola ingkana fihi ma'takul waqadibatahu wa in lam yakun fihi ma'takul pakot bahattahu yakni kulta fihi buhtanan. Hadis saking Abu Hurairah. Iki hadise sahih. Rawahu Muslimun wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ahmad. Kanjeng Nabi dawuh dawe sipate ndangu. Dangu iku takon. Nek wong gedhe nyang wong cilik jenenge dangu. Nek wong cilik ning wong gedhe nyuwun pirsa. Kanjeng Nabi dawuh apa sira kabeh ngerti riba iku apa? Sahabat nek di tanglet diambek kanjeng Nabi ku mesti sopan. Jawabe sopan. Allahu wa rasulu a'lam. Allah kalih utusane ingkang langkung ngertos. Di sahabat niku ngoten nek ditakoni. Ajeng kanjeng Nabi dawuh nek sira nutur dulurmu apa sing dulurmu gak seneng iku jenenge seliramu ngrasani. Nek seliramu ngomongno dulurmu dulurku ya kanca tunggal Islam perkara sing gak seneng iku jenenge ngrasani. Lajeng ana sing takon kados pundi menawi ingkang kula sebut teng sedhe

Nek sing mbok omongno iku ora ana ning sedulurmu, iku jenenge awakmu buat-buat kebohongan, buhtan, dibuat-buat kebohongan. Lho bapak ngomong apa wae sing sedulur gak demen. Ya tentang pribadinya, tentang sifat tubuhnya, sifat pakaiannya, perbuatannya, iku nek disebut sing disebut niki mboten temen, iku jenenge ngerasani. Sampai ngomong pakaiane iku wae jenenge ngerasani. Aku duwe kanca apa katoke cingkrang. Ki jenenge kerasan. Aku duwe kanca jenenge si A. Klambene klombro gegeden. Niki mulai ngerasani. Kelambi. Aku duwe kanca pincang. Ku jenenge ngrasani. Kalau bapak sampe ngomongno kelambine niku mawon disebut ngrasani, apalagi pribadinya. Kalau bapak satu contoh an abi ane bene abi najih kola balagona anam ro'atan qasyiratan dakhalat ala nabi sallallahu alaihi wasallam falamma kharajat qalat Aisyah radhiyallahu anha ma aksaruha. Qala nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtabtiha. Qalat Aisyah ma qultu illa ma fiha. Qala dzakarti akbaha ma fiha. Ibni Abi Najih iku dawuh ana berita teko nang gonaku. Berita iku ana wong wedok cendhek. Wong wedok cendhek iku sowan nang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bareng wong wedok iku wis metu saka dalame Kanjeng Nabi, Aisyah garwane Kanjeng Nabi ku matur, alangkah pendeknya orang itu. Pendek ngomong cendek. Ini namanya apa yang ada pada pribadi wanita itu. Alangkah pendeknya orang itu. Langsung kaya Nabi duka, awakmu ngerasani wong wedo itu. Ajeng Sayyidah Aisyah wae. Kulo mboten matur nopo-nopo kejawi perkara sing enten kenyataane. Banyak kenyataannya tiang niku kan cendek, tapi kula nggih matur cendek. Kanjeng Nabi dawuh, awakmu ngrasani mergo sing mbok sebut iku barang sing elek ya tumrape wong wedok iku. Apa sing elek tumrape wong wedok iku?

Niki berarti nek ngomongno apike gak apa-apa, ngomong apike. Selama sing diomong iku rela. Niki ngomongno cendek. Alangkah nggih pendeknya wanita itu. Ngrasane. Para bapak sakniki menghadapi pilihan umum. Hati-hati ini penuh Indonesia ini dengan fitnah. Dengan fitnah, adu domba dan lain-lain. Iki sing hati-hati, hati-hati. Aja sampai lesaniku terjerumus ngerasani. Bahayane mengke kula aturaken bahayane. Qala Al-Faqih rahimahullah taala. Al-Faqih nek disebut Al-Faqih niku maksude Imam Nawsor bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim As-Samarqandi yang wafat tahun 375 Hijrah. Ini jangan nek maca teng kitab Tambihul Ghafilin Qala Al-Faqih Abul Lais. Itu maksudnya adalah Al-Imam Nashr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahullah yang wafat tahun 375 Hijrah. Al-Faqih dawuh samitu Abi Yahki. Aku krungu bapakku cerita. Bapakku ku berarti Muhammad Al-Faqih Nashr bin Muhammad. Tahu aku krungu bapakku cerita. Qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil manzil wa ashabuhu fil masjid min ahli Sufah wa Zaid bin Thabit yuhadithuhum bima sami'a minan nabi sallallahu alaihi wasallam minal ahadithi wa utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bilahmin waqalu li Zaid ibn Thabit udhul ala nabi sallallahu alaihi wasallam waqul inna lam nakul al-lahma mundu kada wa kada likai yab'asu ilayna bisyai'in min dhalikal lahmi falamma qama Zaid ibn Thabit min indihim qalu fima bainahum inna Zaidan qad laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mislama laqayna fakaifa yajlisu wa yuhadisuna falamma dakhala Zaid ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa addar risalata qala nabi sallallahu alaihi wasallam qul lahum qad akaltumul lahma al-an
faraja'a ilaihim wa ahbarahum bihi. Qalu wallahi ma akalna lahma mundu kada wa kada. Faraja'a ilaihi wa ahbarahu. Qala innahum qad akalu lahma al'an. Faraja'a ilaihim wa ahbarahum. Faqamu fadakhalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah, inna lana kada wa kada ma akalna lahma. Faqala lahum al'an akaltum lahma ahikum wa asadu lahmi fi asnanikum. Fabziku hatta tarau hamratal lahmi. Fabazaku adam fatabu warja'u andalik wa'tadaru ilahi. Waqalu ma aratna bidhalikal kalam illa khair. Bapak sing ceritaku jenenge Muhammad. Cerita no pada suatu saat Kanjeng Nabi ning dalem. Sahabat-sahabat teng masjid, sahabat ahlu sufah. Para bapak nek pengen umroh wonten Madinah utawa haji wonten makome Kanjeng Nabi niku sisih lore enten disiker nggih, disiker dipageri, dipageri sebelah selatan makome Kanjeng Nabi nggih. Kapan nih sebelah kanan makome Nabi iku jenenge Raudhah. Kalih Raudhah burine, burine. Niku enten tempat sing disiger dipageri. Nah, ikulah jenenge Sufah. Sufah ku empere masjide Kanjeng Nabi. Nah, ashabu Sufah niku biyen wong fuqara masakin. Termasuk di dalamnya Abu Hurairah nggih. Para bapak Abu Darda nggih. Niku termasuk ashabu Sufah. Ashabu Sufah niki para bapak sing didahar ngenteni kiriman. Kiriman saking wong-wong sing sugih-sugih. Kirim, dikirim. Mboten kerja. Namung thalabul ilmi ibadah, thalabul ilmi ibadah. Ashabu Sufah. Wes wong niki sak teruse pada abad kedua disebut wong sufi. Wong sufi. Para bapak, pada suatu hari sahabat Ashabu Sufah niku berada di masjid, Masjid Nabawi. Kanjeng Nabi teng dalem, teng dalem. Daleme Kanjeng Nabi ge sing dadi kuburan niku, dadi makbaroh Kanjeng Nabi niku daleme Siti Aisyah. Kanjeng Nabi teng dalem. Ajeng Kanjeng Nabi oleh kiriman, oleh kiriman daging. Kiriman daging saking masyarakat. Para bapak, krono Kanjeng Nabi oleh kiriman daging, sahabat Kanjeng Nabi Ashabu Sufah niki ngongkon jenenge Zaid bin Sabit.
Zaid bin Sabit niki termasuk ashabu Sufah. Zaid suwano ning Kanjeng Nabi matura. Kami-kami ahlu Sufah sudah sekian hari tidak makan daging. Sudah sekian hari tidak makan daging. Maturoh ngono. Supaya Kanjeng Nabi kirim sebagian daging sing ditampi ambek Kanjeng Nabi saking masyarakat. Bareng Zaid bin Sabit niki ngadeg budal sowan ning Kanjeng Nabi, ashabu Sufah ngerasani. Leh ngerasani ngeten. Iya to kanca Zaid bin Sabit iku ya padha mbek awak dhewe. Ketemu Kanjeng Nabi ya padha mbek awake dhewe. Ngrungu hadis saka Kanjeng Nabi ya padha mbek awake dhewe. Tapi kene apa Zaid bin Sabit kok sing mulang? Kok sing lungguh mulang? Mulang hadis-hadis saking Kanjeng Nabi. Padha ketemu ning Kanjeng Nabi ya padha mbek awake dhewe iki. Krungu hadis ya padha mbek awake dhewe. Tapi kene apa Zaid kok sing lungguh mulang? Mulang hadis-hadis saking Kanjeng Nabi. Lho Bapak, bareng Zaid bin Sabit melebet datang dalam Kanjeng Nabi matur, ya Rasulullah, konco-konco ashabu Sufah sudah sekian hari tidak makan daging. Kanjeng Nabi dawuh, kullahum qad akaltum al-lahma al-an. Kondo yo, neng konco-koncomu ashabu Sufah, sampeyan kabeh saiki wis mangan daging. Sampeyan kabeh saiki wis mangan daging. Asing Zaid bin Sabit medal metuhi sahabat ashabu Sufah. Kabeh kabar aku ketemu Kanjeng Nabi didawi kongkon matur ning sampean kabeh. Sampean kabeh wis mangan daging. Terus ashabu Sufah niku dawuh, wallahi kami-kami belum makan daging semenjak sekian hari. Kada wa kadaku mungkin semenjak sekian hari, semenjak sekian bulan. Kada wa kada. Badungoten Zaid bin Sabit balik malih tengkanya Nabi, ya Rasulullah, konco-konco ashabi Sufah niki matur wawahi semenjak sekian hari niki dereng nate mangan daging. Wala Kanjeng Nabi dawuh, innahum qad akalu lahma al-an. Kanca-kanca ashabu Sufah iku wis mangan daging. Saiki wis mangan daging. Lajeng Zaid bin Sabit balik maneh teng kanca-kanca. Kanca-kanca Nabi dawuh malih,
sampean kabeh wis mangan daging nggih. Kalau bapak gak terima sahabat Nabi gak terima ngaduk dhewe budal dhewe ning Kanjeng Nabi. Faqamu fadakhalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah inna lana kada wa kada ma akana lahma. Ya Rasulullah, kami-kami ashabi sufa sampun sekian hari mboten nate dahar daging. Ana Nabi dawuh, saiki awakmu wis mangan daginge kancamu. Daginge kancamu. Labete daging iku enek ning untumu. Ya. Abene daging ana ning untumu, utahno. Kalau bapak banjur diutahno hak. Ternyata darah. Nggih. Iku. Iku getihe daging sing mbok pangan. Nggih, babazaku adam akhire kuwabeh padha tobat. Nggih. Kemudian mencabut apa yang dikatakan dan nyuwun ngapura ning Kanjeng Nabi. Loh bapak. Jadi ngerasani wong ku padha ambek mangan daging. Ngerasani ne apa? Padha-padha. Jarene ashabu sufah Zaid bin Sabit ku padha-padha ambek awake dhewe. Petuk Kanjeng Nabi ya padha ambek awake dhewe. Ngrungokno saka Kanjeng Nabi hadis ya padha ambek awake dhewe. Tapi kene apa kok Zaid bin Sabit sing mulang? Nah. Niki kata-kata niki lho, niku dianggap ngerasani. Lho bapak apa maneh nek ngomongno eleke wong. Nek apa? Lho bapak pancen kanca niku kadang-kadang nek cedhek ambek gurune iku iri. Cedhek ambek gurune iku sok-sok liyane iri. Niki gampangane ku ada rasa iri terhadap Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit niki para bapak termasuk sahabat yang diberi kabar gembira ahli surga. And then guru tariqah. Guru tariqah niku murid kathah. Sampun dangu berguru teng guru tariqah niki pun dangu. Akhire usianya sudah banyak yang tua. Lajeng enten murid sing sik anyar sik muda. Murid sik anyar muda tapi banget disayang kalih guru niki. Banget disayang. Parek ambek guruku parek. Ya, disayang. Lah murid-murid sing sepuh-sepuh niku matur teng gurune. Syekh pengen kok banget sayang tengane murid seenggal isih enom pisan. Kok beda kalian murid-murid sing sepuh-sepuh niki. Guru toreko aku nek jawab bijaksana. Jawabane benten kerso menyinggung atine murid. Boten kerasa menyinggung atine murid. Bijaksana. Murid-muridku kabeh, aku arep njaluk tulung ning sampean kabeh. Njaluk tulung belehno ayam. Yeah. Terus sampean ku tak paringi ayam sitok-sitok
ambek lading sito-sito. Tulung belen neng panggonan sing sampe ora ana sing weruh. Dibelen neng panggonan sing sampe ora ana sing weruh. Nggih, Syekh, nggih. Nggih, kami-kami berangkat umbek. Enten sing teng segoro. Melebu teng segoro rumangsane karo sing weruh dibelek. Enten sing melebu sumur. Neng jero sumur rumangsane karo sing weruh ayame dibelek. Eh sing melebu guwa tolah-toleh rumangsane karo sing weruh ayame dibelek. Enten sing teng hutan, nggih. Enten sing menek teng dhuwure wit dibelek neng dhuwur. Enten sing menek neng dhuwure aren, neng dhuwure kara dibelek. Mbak do ngoten pun padha sowan neng kiyaine, yai niki pun kula beleh. Niki pun kula beleh, pun kula beleh. Tadi ayam-ayam pun padha sembelihan. Lah murid sing nom sing masih baru niki gak teko-teko. Lah kancamu sing sitok endi? Yai goblok mbleh pitik ora iso. Akhire teko niku nangis, nggih, nangis. Saya ngapunten kula mboten saged mbleh. Lho, saya mboten saged mbleh. Bodho. Apa gak iso mbleh? Dos pundi saya? Kula sampun mlebet teng sumur. Badhe kula mbleh, ternyata enten sing sumerep. Kula mlajeng teng alas badhe kula mbleh, ternyata enten sing sumerep. Nggih. Kula munggah teng wit badhe kula mbleh, ternyata enten sing pirsa. Nah, terus kula mboten saged mbleh. Sapa sing pirsa? Gusti Allah. Ini namanya orang yang sudah sampai makom muraqabah. Orang yang sampai pada makom muraqabah selalu merasa diawasi Allah kapanpun, dimanapun. Lho Bapak, nek kelonjengan sampun dugi muraqabah, ora wani maksiat. Allah pirsa. Ora wani ngrasane wong. Allah pirsa. Ora wani sembrono ibadah. Allah pirsa. Niki wong nek muraqabah. Dereng sampe musyahadah. Muraqabah niku sampun masuk di dalam makon ihsan. Malaikat Jibril takone kanjeng Nabi ya Rasulullah ya Muhammad mahwal ihsan. Albidawu anta butallah ka'annaka tara. Fa illam takun tara fa innahu yara. Makom ihsan niku awakmu nek ibadah seolah-olah memandang Allah. Iki jenenge makom syahadah. Makom syahadah ku atine wis nyawang Allah. Kok seolah-olah mergo sing nyawang atine dudu mata kepala. Mulane seolah-olah kamu memandang Allah. Lha Bapak, ku makom syahadah. Mata hati sudah memandang Allah. Iku ka'annaka tara. Dereng mata kepala. Nek mata kepala benjing, nek mun pejah wonten swarga, niku mata kepala memandang.

roh wajahe wong mukmin ku besuk ning dina kiamat mencorong-mencorong ila rabbiha kepada Tuhan mereka nadhirah memandang. Memandang, nadhur niku mandang dengan mata. Kanjeng Nabi ya dawuh, dawuh Nabi satarauna rabbakum kama tarauna hadzal qamara lailatal badri. Satarauna kamu sekalian akan melihat Allah seperti kamu melihat bulan tanggal purnama. Apa sing seperti jelas genah pertelo kaya nyawang tanggal purnama. Terus Bapak jenenge nyawang tanggal purnama. Iku kabeh wong ya nyawang, tapi jelas atau tidaknya tergantung matanya. Nek wongku matane si awas, nyawang bulan purnama ya sempurna. Tapi nek meripate katarak, ya nyawang tapi remeng-remeng. Begitu pula mengke nyawang teng Gusti Allah tergantung imane teng donya. Nah, imane niki kuat dengan Gusti Allah nyawange jelas, tapi nek imane remeng-remeng nyawange nggih remeng-remeng. Oh Bapak, tapi mata kepala memandang. Nah, ihsan niku teng donya sik urip. Urip nyawang Gusti Allah kaannaka taroh. Nek ora bisa sampai makom syahadah, makom rokobah, fa illam takun taroh, fa innahu yarob. Nek awamu ga iso kaya nyawang Allah, rumongso awamu tansah dipirsani Gusti Allah, makom rokobah. Nah, ini para bapak mulanya disayang ngambek kiai ini ku mergo sik enom tapi wis makom murakabah. Bareng diuji kabeh ternyata sing lulus ya bocah sing enom iki. Justru murite sing tuwa-tuwa malah gak lulus. Para bapak murid tarika ku aja nyawang tuwek nome. Tapi disawang kesungguhannya. Kesungguhannya nggih terhadap lakon sing diwasiati guru. Kesungguhan mahabbahnya kepada guru. Oh Bapak, terus terang mawon nggih, tarekah jumbangku tambah suwe tambah luntur, tambah suwe tambah luntur, tambah luntur. Buktine apa? Diperintah yai niku gak temenan, nggih. Digengken khususia khususia podo gak budal. Tiap kabupaten niki ono masa khususia sak kabupaten tiap malam Ahad kliwon. Ngono ya podo ora teko. Nek wis guru mursyid ora budal, nek liyane piye? Luntur, Pak, luntur. Kesungguhannya luntur. Nggih budha tapi waya ngaji lagi teko. Dikandane mulai maghrib wis mulai teko. Teko wis barisak. Nah, iki jenenge luntur kesungguhannya. Nah, para bapak niki kula sampekno niki. Jadi kesungguhan terhadap kiai. Kiai mursyid niku murid nek berhubungan nambek kiai kal mayit baina yadayil wasil, koyok mayit di hadapan orang yang memandikan. Wis sapa dawe yai teko dilakoni nggih. Ora apa-apa. Walaupun itu sifate kaya sifat duniawi,
KSP, koperasi simpan pinjam, nabung uang koin di rumah, nabung uang di botol, ya mbuh kersane yai mbuh apa. Pokok iku isyarate yai lakonono. Semua apa yang disampaikan oleh guru mursyid itu hakikatnya termasuk thariqah. Walaupun itu sifat-sifat duniawi, tapi ku thariqah. Bapak-bapak, niki wau gambaran Ashabu Shubbah. Lah iya, Zaid bin Sabit iku ketemu Nabi ya padha mbek awake dhewe. Nurungokno dawe kan Nabi ya padha mbek awake dhewe. Tapi kene apa? Sing yajlisu lungguh mulang nerangno hadis-hadis kok Zaid bin Sabit kene apa? Lah iki jenenge ngrasani. Nalika Zaid bin Sabit niku kanca-kanca Ashabu Shubbah, ya Rasul, sudah sekian hari mboten mangan daging. Kandanono wis mangan. Wis mangan. Matur dawuh Nabi terus sampean wis mangan. Sopo mangan? Sudah sekian enggak mangan daging. Balik maneh. Terus ya Rasul dereng mangan. Kondo wis mangan, mangan daging. Balik maneh budal dhewe. Awak Musa kuis mangan daging, iku labete iku ya daging, daging isik teles iku neng untumu utahno hop, ya, ternyata daging darah. Oh bapak, iku ngerasani nganggo lesan. Ati yang ngono aja sa rumangsa elek ning wong liya. Ati ku dijaga aja sa rumangsa elek wong liya. Aja suudzon ning wong liya. Enten seorang ulama jenenge Syekh Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Niki titele Sayyidut Ta'ifati Sufiyah, pemimpin kelompok anti tasawuf. Niki punya guru namanya Syekh Shiri As-Sikti. Syekh Shiri As-Sikti punya guru namanya Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi punya guru namanya Dawud At-Ta'i. Dawud At-Ta'i punya guru namanya Habib Al-Ajami. Habib Al-Ajami punya guru namanya Syekh Al-Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Al-Basri punya guru namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib punya guru namanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi gadah guru malaikat Jibril. Jibril gadah guru Rabbul Izzah. Oh bapak, Syekh Junaid niki pernah ngalami. Pernah ngalami. Suatu saat enten ulama wafat teng Baghdad. Enten ulama wafat. Sing hadir kuwadah sing padha takziah. Lah sing takziah niku pun padha rawuh numpuk-numpuk. Menunggu jenazah isik disucikan. Cek disuceni. Bareng tiang-tiang pun hadir-hadir, jenazah masih disucikan, enten wong sing jembel, wong sing jembel, wakiane ku yo
awut-awutan, jaluk-jaluk. Umumnya teng Putimbo ni anek wong ngumpul, iku ana wong sing jaluk-jaluk. Biyen saniki wong jaluk tiap rapatan. Tiap rapatan nggawa gitar. Nek gak ngono protolon-protolon nggawa age baterai abang-abang niko. Relawan-relawan. Biyen niku nggih nek enten tiyang ngumpul-ngumpul mau. Nah, pada waktu Syekh Junaid niku mirsane enek wong jaluk-jaluk. Penggaliku namung ngomong. Wong iki lamun gelem nyambut gawe ya mesti luwih apik. Yeah. Wong iki lamun gelem nyambut gawe ya mesti luwih apik. Namung ngoten. Jero atine dari sampai keluar lewat lesan. Badhe tanjah niki kondur. Oh bapak kaget. Ibadah ora nikmat. Wiridan gak lazat. Wiridane tidak terpenuhi. Tuh. Aku kok malah ngene kene apa? Pada Syekh Junaid niku para bapak kula mireng keterangane Syekh Masduki Lasem wiridane sholat niku sedina suwengi ping 1000. Sholat Jumat niku sedina suwengi ping 1000 rakaat. Pada tasik buka toko. Tasik makome makom kasab. Isik nyambut gawe. Sadarenge buka toko, salat dhisik 400 rakaat nembe buka toko. Mengko nek tutup toko, salat dhisik 400 rakaat nembe kundur. Sing 200 rakaat teng dalem. Wiridane 1000 rakaat. Lho badane takziah iku kok gak terpenuhi. Boten terpenuhi sampai sewu rakaat. Mergo gak nikmat. Wiridan yo gak nikmat, nggih. Salate yo gak nikmat. Akhire para bapak istighfar, terus kene apa kok ngene, kene apa susah. Ngimpi. Rumangsane wong mis sa'il. Sing diuneni jurati iku rumangsane sedo. Digawa wong akeh diterne diteleh meja makan. Jenazah diteleh meja makan. Terus saya Junaid ditimbali, Junaid. Ana apa? Badok-badoken. Jenazah iki badok-badoken. Dan apa? Ambok rasane. Loh bapak, padahal namung jerone atimu ning ngono. Iku ndadekno iku ibadah gak nikmat wiridan gak nikmat. Awake dhewe iku jajal saiki dikoreksi, evaluasi. Kenapa aku wiridan kok kudu wegah? Kenapa aku jamah kok kudu wegah? Kenapa aku khususnya kok kudu gak budal? Kemungkinan inilah sebabnya. Jadi ibadahku tambah abot, tambah abot, tambah abot. Ini ada kesalahan batin yang tidak dirasakan. Lho bapak, akhirnya ngerti, oh. Jadi atiku muni wong iki lamono gelem kerja, ya mesti luwe apik. Iki ternyata termasuk ngerasani. Takon-takon moro bapak. Sak Baghdad ditakoni. Sampan nopo perso wong modele ngeten. Mboten sumerep. Takon maneh. Nopo perso wong modele ngeten.
mboten sumerep. Takon maneh napa pirsa akhire ada orang yang tahu. Seh tiyang ingkang bengan tanggletaken niku kapan nesuk di tepi sungai Dijlah. Mopo umbah-umbah nggih sayur pedagang sayur ku nek esuk umbah-umbah teng pinggire kali Dijlah. Lah tiyang sing pengen padosene ku leles. Leles rontokane sayur. Nggih. Sayur sing rontok apa bayem, apa napa dilelesi. Apa kacang sing rontok dilelesi. Wong jenenge umbah-umbah sayur, kan enten sing rontok. Padosene ku para bapak, ternyata kepanggih. Tasih mungkur diluki salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditoleh Syekh Junaid. Syekh Junaid, nggih. Saman badhe ngrasani malih napa? Subhanallah. Mulane aja dumeh. Nyawang wong iku aja dumeh nggih. Ketoke kaya ngono ternyata waliullah sing mastur. Waline Gusti Allah sing ditutup. Niki didhawuhno kali Sayyidina Umar, waline Gusti aku ditutup rapet di tengah-tengah masyarakat. Nggih, ditutup rapet. Jarene Ibrahim Lasakandari mengenali Allah lebih gampang daripada mengenali wali. Nek Allah gak ana sing madani. Sing gawe langit gaweane Allah. Nggih, bumi gaweane Allah, binatang-binatang gaweane Allah, manusia semua gaweane Allah. Penak. Titenane penak, tapi wali sulit. Mergo wali ku ya kumpul ambek awake dhewe. Awake dhewe mangan dheke ya mangan. Awake dhewe ngombe dheke ya ngombe. Awake nikah dheke ya nikah, padha. Kadang-kadang malah kula ajrih kok Bapak. Setiap ngliwati setopan bangsu ana bocah nganggo melar, rambut itu semir kuning, nggawa gitar jaluk-jaluk. Kudu pinter jaga ati. Kira-kira ati kula sampean yok napa nyawang wong ngono iku. Padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dawuh nang murite, nek awakmu nyawang wong alim, lumangsa wong alim iku luwih utama katimbang awakmu. Sebab wong alim iku nek amal nganggo ilmu, amal nganggo ilmu gampang diterima. Nek awakmu nyawang wong bodho, ya. Kudu rumangsa wong bodho iku luwih utama katimbang aku. Aku lho. Aja katimbang wong pinter aja. Katimbang aku. Mergo wong bodho iki nek nglakone dosa mergo gak ngerti. Mergo gak ngerti gampang disepuro. Nek nyawang wong sugih ya ngono, wong sugih iku luwih utama timbang aku. Sebab wong sugih iku luwih akeh syukure, luwih akeh sedakoe. Nek petuk wong miskin ya ngono, miskin kuwi apik timbang aku, sebab apa? Wong miskin iku akeh sabare. Ora bapak. Nek petuk wong tuwa ya ngono, wong tuwa iku luwih utama katimbang aku, sebab wong iku luwih akeh zikire ning Allah. Nek petuk bocah enom ya ngono, bocah enom ku luwih apik timbang aku. Sebab bocah enom ku cara dosa rung akeh.
sampai awakmu petok asu, petok kirek. Rumangsa kirek iku utama dimbang aku. Sebab apa? Kirek nek mati gak ditakoni wong karena akhir. Awake dhewe nek mati. Allah barake. Iki jenenge tawadhu. Nek nyawang wong sawangan apike aja sok nyawang eweke. Nek nyawang awake dhewe sawangan eleke aja sok nyawang apike. Lha bapak nak terus nang. No.

Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham niku sedane tahun 161 Hijrah. Annahu adofa insanan falamma qa'adu 'ala ta'am ja'alu yaltabuna rajulan. Qala Ibrahim, innal ladzina kanu qablana kanu ya'kulunal khubza qablal lahmi wa antum badaktum bil lahmi qablal khubzi. Ibrahim bin Adham niku bapak duwe guru jenenge Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ku duwe guru jenenge Sufyan As-Sauri. Ibrahim bin Adham punya guru jenenge punya murid jenenge Saqiq Al-Balqi. Saqiq Al-Balqi duwe murid jenenge Khatim Al-Asom. Khatim Al-Asom. Mula bapak, Ibrahim bin Adham niku seorang pangeran dari daerah Khurasan. Bapaknya seorang raja. Bapaknya seorang raja, khalifah. Ibrahim bin Adham itu seorang pangeran. Ketika berburu ketemu kelinci. Kelinci diburu gak kecekel, lari, diburu lagi gak kecekel. Ada hatif, ya Ibrahim, tidaklah kamu diciptakan untuk ini. Wis bareng ngoten terus buru maneh, gak kecekel. Ono hatif maneh, Ibrahim, kamu diciptakan tidak untuk ini. Akhirnya sadar, aku diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, tidak untuk berburu. Akhirnya para bapak pakaiane pangeran copot kabeh. Diwehno budake wis kepek-peken. Jarane diwehno pisan. Jalan kaki nggih dateng tanah suci beribadah teng tanah suci. Pemimpin andam. Para bapak akhirnya menjadi orang yang terkenal, amalnya setiap hari diangkat ke langit, doanya setiap hari dijabahi oleh Allah. Nah, Ibrahim bin Adham niki suatu saat enten dayoh. Dayoh iku kanca-kanca padha kumpul. Nggih. Barang kumpul wis padha lungguh. Nggih, ngarepe panganan. Cara awake dhewe enten ambeng padha ngrubung. Sadurunge manganku ngomongno wong. Dayo-dayo niku lho, sak durunge man ngomongno wong liya. Sing insine ngrasani. Ibrahim bin Adham tidak segan-segan memberi peringatan. Kanca-kanca, tiang-tiang biyen sak durunge awake dhewe niki. Iku nek dahar, dahar roti dhisik. Bakdo dahar roti dhisik terus mangan daging. Daging ku lawuwe, mangan roti dhisik, nembe mangan daging. Tapi jenengan sedaya kok mboten, kok mangan daging dhisik. Kok mangan daging dhisik lagi mangan roti. Napa ngrasani niku lho mangan daging.
kok mangan daging dhisik lagi mangan roti. Bapak-bapak kathah nggih. Nek kula tutukno nengke yang berikutnya badan komanan waktu. Niki sing kedah kita angen-angen wau Khatim Al-Azam Az-Zahid. Khatim Al-Azam, Khatim Az-Zahid. Niku murute Saqiq Al-Balqi, Saqiq Al-Balqi murute Ibrahim bin Adham. Dengan dawuh salah satun idza kunna fi majlisin wa rahmatu anhum masyrufatu zikru dunya waddohku wal waqi'ah binas. Bapak majlis kata ini majlis majlis taklim ini raudhatun min riyadil jannah. Kanjeng Nabi dawuh nek awakmu mlaku-mlaku petuk taman surga masuklah. Taman surga niku napa ya Rasulullah? Majlis dzikri. Majlis dzikir, majlis pengajian. Ngeten iki jenenge raudhatun min riyadil jannah. Setiap enten majlis kaya ngoten iki nopo majlis ku majlis khotbil Qur'an, nopo majlis ku majlis sholawatan, kaya Habib Syekh notani kau sholawatan, ku majlis Bapak. Iku mesti rahmati Allah turun, rahmat. Turun Bapak. Rahmati turun, sing padha hadir di sepura dosane. Gusti Allah takoning malaikat niki dhuwur niku tumpuk-tumpuk malaikat mengembangkan sayap sampai sundul langit. Gusti Allah takon malaikat wong-wong ku ngomong apa? Nyebut-nyebut asma jenengan, memuji-muji jenengan. Apa wis tawruh aku? Ngedereng. Nek wis tawruh aku nggih langkung nemen. Wong-wong ge padha njaluk apa? Nyuwun swarga. Apa istawa swarga? Nggih dereng. Upama istawa nggih tambah nemen. Mongko njaluk perlindungan apa? Neraka ya Allah. Apa istawa neraka? Nggih dereng. Upama istawa nggih tambah nemen. Ya malaikati isyhadu anni wafartulah. Wai malaikatku seksenono wong kabehku tak sepuro. Malaikat enten sing matur, ya Robi, enten sebagian sing tujuane lain. Tujuane lain, tu kok tujuane nopo? Bisa Allah dawuh, humul julasa. Mereka itu teman duduk. La yasqa bihim jalisuhum. Tidak akan celaka teman duduknya.